0: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray kargo yaitu Johnville mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
0: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
0: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray kargo yaitu Johnville. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa Johnville bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sarifur Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah yang gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. menurut Sarip jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikat Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan

0: yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasirli, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
0: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
2: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
0: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
3: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga

0: interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali.

0: Di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Marinda. Masih bersama kami di Samarinda Pagi ini, dan pendengar, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan. Informasi kebencanaan.
0: Baik pendengar Persatu RR Samarinda, informasi kebencanaan dilaporkan langsung dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang melaporkan hari ini ada operator Bung Muriono, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Muriono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Dedi. Semangat pagi Bung Dedi.
0: Semangat pagi. Iya, tadi ada laporan dari Bung Muriono nih ya, bahwa terjadi kebakaran ya di Jalan Cipto Mangunkusumo di Samarinda seberang ya Bung Muriono ya.
2: Iya, betul sekali Bung Dedi. Saat ini masih dalam penanganan tahap pendinginan ini Bung Dedi.
0: Baik, Bung Muriono silakan laporan Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Bung Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi hari Rabu 17 Juni tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini, kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi SAMS Pinggan Balikpapan, informasi sebaran titik hotspot hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, yaitu di seluruh wilayah Kabupaten Pasir, sementara terdapat 6 titik, tepatnya di wilayah Batu Sopang, dan wilayah Kabupaten Kota lain terpantau nihil. Kemudian, untuk perakiraan kemudahan kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 15 hingga tanggal 20 Juni tahun 2026 menunjukkan beberapa wilayah di Kalimantan Timur berpotensi mengalami tingkat kemudahan terbakar dari kategori sedang hingga tinggi, terutama pada tanggal 18 dan 19 Juni tahun 2026, sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan. Imbauan kepada masyarakat, kiranya tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan yang kering. Segera melaporkan apabila melihat asap atau indikasi kebakaran kepada aparat terdekat, BPBD, pemadam kebakaran, Manggala Agni, ataupun relawan setempat. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pengawasan di wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sementara informasi cuaca 6 harian berdasarkan BMKG, potensi hujan harian untuk 6 hari ke depan secara umum, cuaca wilayah Kalimantan Timur diprediksi masih berpotensi adanya terjadi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Timur, terutama pada tanggal 19 dan tanggal 20 Juni tahun 2026. Untuk sementara juga adanya berdasarkan data pasang surut pada bulan Sabit awal bulan Muharram 1448 Hijriah, kondisi pasang maksimum tertinggi terjadi pada periode tanggal 15 hingga tanggal 17 Juni tahun 2026 dengan ketinggian mencapai sekitar 2,6 meter. Sedangkan surut terendah mencapai sekitar 0,2 meter. Mulai tanggal 18 hingga tanggal 22 Juni tahun 2026, tinggi pasang maksimum diperkirakan berangsur mulai menurun dari sekitar 2,5 meter menjadi 1,9 meter. Meski demikian, masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan banjir rob, terutama pada kawasan pesisir rendah dan bantaran sungai yang terpengaruh oleh pasang air laut. Bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan pasang surut sebelum berlayar, serta memastikan perlengkapan keselamatan, ketersediaan, dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kami informasikan untuk kejadian-kejadian signifikan. Di wilayah Samarinda pada hari Selasa 16 Juni tahun 2026, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi genangan banjir akibat cuaca cukup ekstrim di wilayah Perumahan Sambutan Permai Arisco, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, berdasarkan laporan dari Pusdalop BBBD Kota Samarinda. Genangan yang terdampak pada dua wilayah di RT 23 dan RT 24 tercatat sebanyak 20 rumah dengan 78 jiwa turut terdampak. Kejadian ini dipicu oleh hujan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026 sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat tetap diimbau waspada terhadap potensi hujan yang masih terjadi di dalam beberapa hari ke depan. Dan pada hari Rabu 17 Juni tahun 2026 pada pukul 07.20 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kebakaran di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, tepatnya yaitu di kawasan Gunung Lipan Samarinda Seberang. Saat ini kebakaran masih dalam penanganan petugas terkait. Dan dilaporkan untuk kondisi saat ini sudah tahap pendinginan. Kemudian untuk di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, telah dilaporkan bahwa seorang nelayan atas nama Lukman, usia 54 tahun, warga RT 03 Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, diduga hilang saat melaut. Korban berangkat pada hari Senin 15 Juni tahun 2026 sekitar pukul 17.00 hingga sore kemarin korban belum kembali, sehingga pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait dan kepada Pusdalop BBD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Berdasarkan informasi tersebut, telah dilakukan koordinasi dan pencarian oleh tim gabungan bersama keluarga dan nelayan setempat. Untuk korban berhasil diketemukan dalam keadaan selamat setelah diketahui kapal yang digunakan ternyata telah mengalami kerusakan di tengah laut. Dan saat ini sudah dibawa ke daratan oleh tim daripada tim SAR. Unsur yang terlibat meliputi BBD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pos TNI AL Penajam, DKP Pos Waru, Polsek Waru, Satpol PP Kecamatan Waru, Imat Babinsa, aparat desa Api-Api, kepala dusun, dan warga RT 3 serta ketua RT. Kepada masyarakat, kiranya dapat berhati-hati untuk mencari nafkah, terutama para nelayan, karena beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Timur masih terjadi angin kencang. Demikian, jika ada kebencanaan, silakan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Mari bersama membangun budaya sadar bencana dan keselamatan bersama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bung Deddy.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bung Moreno, laporan Anda pendengar. langsung dari studio Radio Sekebencana BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kaltim. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi kebencanaan.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pesatu Radio Republik Indonesia Samarinda, jangan lewatkan nanti pada pukul 9 ya, akan hadir siaran langsung pertandingan Piala Dunia Argentina versus Aljazair yang akan disiarkan secara langsung dari Stadion Kansas City, Kansas City Amerika Serikat. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, laga Argentina versus Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026 menjadi salah satu pertandingan yang paling ditunggu pada pagi ini, sekaligus menandai langkah awal perjalanan sang juara bertahan dalam upaya mempertahankan dominasinya di panggung dunia. Argentina datang dengan label favorit utama, bukan tanpa alasan. Mereka memiliki kombinasi ideal antara kedalaman skuad, jam terbang tinggi di laga besar, serta konsistensi performa yang terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Di atas kertas, hampir semua indikator menempatkan Argentina di posisi unggul, mulai dari kualitas individu hingga efektivitas permainan kolektif. Namun, Aljazair bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim ini dikenal sebagai kuda hitam yang disiplin, dengan organisasi pertahanan yang rapi, serta kemampuan transisi cepat yang kerap mengejutkan lawan. Dalam situasi tertentu, mereka bisa membuat tim besar kesulitan menemukan ritme permainan. Secara pendekatan, Argentina diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola sejak awal, mengatur tempo, dan mencari celah melalui aktivitas lini tengah, serta ketajaman lini depan. Di sisi lain, Aljazair kemungkinan besar akan bermain lebih pragmatis, menunggu momen, menjaga kedalaman, lalu mengandalkan serangan balik cepat sebagai senjata utama. Kunci pertandingan bisa sangat sederhana, gol pembuka. Jika Argentina mampu mencetak lebih dulu, laga berpotensi terbuka dan mengarah sesuai skenario favorit. Namun jika Aljazair berhasil menahan imbang terlalu lama, tekanan bisa berbalik dan membuat pertandingan berjalan jauh lebih rumit dari perkiraan awal. Nah, ini ya pendengar, akan seru ya pertandingan antara Argentina melawan Aljazair. Pendengar, tetap bersama kami karena nanti kita akan juga siarkan secara langsung ya Argentina versus Aljazair melalui Pro 3 RRI.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

26 bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita mendukung dengan bangga dan sportif. Dukung tim favoritmu tanpa menghina pendukung lain. Rayakan gol tanpa menebar kebencian. Karena sepak bola menyatukan, bukan memecah. Piala Dunia 2026, nikmati pertandingannya, hormati semua supporternya.

0: Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami langsung bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti jalannya pertandingan Argentina versus Aljazair, ya, langsung dari Stadion Kansas City, Amerika Serikat.
1: Sudah berada di lapangan pertandingan dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang tempat menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, kiriskan ke bola Cristian Romero, umpan ke depan dia, menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair dengan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saja tadi ke belakang, coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali ini patah di tengah jalan. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 24, kami lihat.

0: Karena melalui Undang-Undang 35 2009 bahwa masyarakat harus wajib mengambil action untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika gitu. Jadi kami berharap juga masyarakat setidaknya bisa berperan aktif dengan melaporkan kepada kami jika melihat ada di lingkungan Bapak Ibu atau di sosial media ada aktivitas-aktivitas yang mengarah ke penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Silakan, kami sangat open supaya kami bisa bertindak sesuai dengan case-nya begitu. Yeah.
1: Mekanisme pelaporannya berarti langsung melaporkan. Boleh disebut Instagram dan juga call centernya, Mbak?
0: Boleh, boleh di info BNN Kota Samarinda. Nanti di situ ada nomor WhatsApp-nya. Kalau mau kurang mantep di IG mau di WA, silakan ada WA-nya di situ juga.
1: Jadi gitu. Di sosial media Instagram info BNN Samarinda ya. Itu untuk mekanisme pelaporan. Nah, untuk identitas pelapor apakah dirahasiakan?
0: Oh, pasti. Karena terjamin oleh undang-undang semuanya aman gitu.
1: Iya. Ini kalau sinergitas seperti apa BNN dengan sekolah atau mungkin juga pihak-pihak lain, Mbak?
0: Dengan sekolah kami banyak sekali dimintai edukasi dan sosialisasi karena mereka kan biasanya momen-momen MPLS, bentar lagi MPLS. Kemudian ada sekolah yang punya organisasi kayak PIKR, UKS. Nah, mereka ini pengen kadernya juga aware terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya supaya kita bisa bantu untuk edukasi mereka gitu. Jadi untuk sekolah pasti kami jalan sejauh apapun sekolah itu meminta kami untuk memberikan edukasi, kami pasti jalan. Kemudian dengan instansi-instansi banyak sekali yang meminta untuk dibantu deteksi dini karena mungkin sekarang orang yang pakai narkotika dengan tidak sudah sulit dibedakan kalau dari fisiknya saja. Pasti kita harus buktikan dari deteksi dini melalui tes urin. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin jika berkenan mau dibantu untuk tes urin mungkin bisa hubungi call center kami juga. Misalnya di lingkungan Bapak Ibu sudah terasa tidak aman, boleh dibantu juga untuk infokan kepada kami.
1: Sampai dengan saat ini masih ada kendala tidak, Mbak, untuk pemberantasan narkotika di ruang digital ini?
0: Kendalanya karena ruang digital ini sangat cepat dan luas, pasti kami keteteran karena jujur banyak sekali laporan yang masuk melalui Instagram dan call center kami gitu. Jadi kami harus pilih satu-satu mana yang lebih urgent untuk dikerjakan dulu gitu, karena ternyata memang banyak sekali kejadian-kejadian di lingkungan kita yang kemudian dilaporkan di sosial media kami.
1: Berarti masyarakat juga sudah ada feedbacknya begitu ya?
0: Ada,
1: kesadarannya cukup tinggi berarti ya?
0: Iya.
1: Baik, kita berada di sesi akhir untuk sajian ini, Mbak. Silahkan pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Samarinda khususnya, ataupun yang saat ini juga mendengarkan siaran kami ya di lingkup Kalimantan Timur, untuk waspada terhadap ancaman narkotika di dunia digital nih.
0: Iya, jadi prinsipnya Bapak Ibu tidak boleh takut, karena kalau takut nanti gimana kita mau berperang melawan narkotika. Jadi saya mau berpesan cukup 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jika kita melihat ada peredaran atau penyalahgunaan di lingkungan kita, kita harus berani untuk melapor, berani lapor. Kemudian jika ada di lingkungan kita atau keluarga kita atau tetangga kita yang sudah menjadi korban penyalahguna, maka kita harus berani untuk mengajak rehabilitasi karena rehabilitasi di BNN itu gratis. Dan yang paling penting adalah kita harus berani untuk tolak semua ajakan atau tawaran-tawaran makanan, minuman, barang, ajakan jual beli. Silakan ditolak, karena berani tolak itu adalah poin yang paling penting. Jadi tolong berani tolak, berani lapor, dan berani rehabilitasi.
1: Berani tolak, berani lapor, dan juga berani rehabilitasi, begitu ya. Terima kasih Mbak Nadia untuk informasinya. Mudah-mudahan ini membuka kesadaran kita bahwa ternyata ruang digital ini bukan hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tapi ada juga oknum-oknum ya yang memanfaatkannya untuk merusak masa depan generasi bangsa. Salah satunya adalah dengan penyebaran dan juga penyalahgunaan narkotika ini di dunia online, begitu ya. Terima kasih banyak Mbak Nadia.
0: Terima kasih.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian ya obrolan kita bersama dengan Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Samarinda, Rina Dia Haryana Esos, yang tentunya juga sudah kita bahas di hari ini. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: 01 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang.

0: pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était plus...
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Dan mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: C'est des pertes faciles.

39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Solot, dan Halak. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus

tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu

0: dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam dua Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia, di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat.
1: They have still the core. They have still the core midfield.
0: Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.

0: That's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: inilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya. Sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI pendengar, dan tentunya juga kami masih menemani Anda untuk aktivitas siang ataupun juga saat ini istirahat siangnya, dengan tentunya sajian musik-musik serta juga informasi pilihan yang bisa Anda dengarkan di radio konvensional ataupun juga lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Pendengar, dari film aksi The Furious ini menghadirkan kisah penuh ketegangan dan emosi dengan mengusung genre aksi kriminal dan thriller, menawarkan pertarungan intens ya. Ceritanya ini berpusat pada seorang ayah bernama Wang Wei yang hidup sederhana, namun kebahagiaannya hancur setelah putrinya Reini diculik sindikat perdagangan anak. Berbagai cara ditempuh Wang Wei untuk mencari bantuan dan keadilan, namun upayanya terhambat oleh situasi yang tidak berpihak padanya. Alasan kenapa kita harus menonton film ini, karena tokoh Wang Wei ini bertemu jurnalis investigasi bernama Nevin, dan tokoh yang diperankan oleh aktor Indonesia Nevin ini itu berkesempatan diperankan oleh Joe Taslim. Jadi Joe Taslim berperan sebagai Nevin yang memiliki alasan pribadi untuk memburu sindikat tersebut karena istrinya menghilang misterius saat menyelidiki jaringan kejahatan yang sama. Nah, film ini disutradarai oleh Kenji Tanigaki, pendengar, yang tentunya banyak juga deretan pemain-pemain bintang ya yang turut membintangi film ini, dan dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, 17 Juni 2026.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
3: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
2: Mabok ya dia?
3: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
2: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
3: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
2: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
3: PUB?
2: Pak Ustadz baru.
3: Shh.

Legend asal Yogyakarta, She Lawn 7 ya, yang memulai 2026 ini dengan single terbarunya Sederhana dan juga mencoba untuk membangkitkan industri radio tanah air dengan mempromosikan single ini keliling ya di radio-radio mulai dari kawasan Jawa Tengah hingga ke Jakarta. Nah, kami masih bersama Anda tentunya untuk sajian intermezzo pendengar. Informasi kali ini dari Federal Bureau of Investigation atau FBI yang membangun sebuah replika kota yang dirancang khusus untuk melatih penegak hukum bisa menghadapi berbagai ancaman cyber. Jadi ada fasilitas bersama Kinetic Cyber Range yang katanya berada di kampus FBI di Huntsville, Alabama, Amerika Serikat. Di mana dilansir RRI, pendengar, menurut lansiran, replika kota itu memiliki luas sekitar 22.000 kaki persegi dan juga dirancang menyerupai lingkungan perkotaan nyata. Di dalamnya ada rumah tinggal, hotel, pom bensin, minimarket, gedung pengadilan, rumah sakit, sampai ke perusahaan listrik yang dilengkapi dengan jalan dan juga lampu lalu lintas. Dan dikatakan, pendengar, sejumlah media teknologi, setiap bangunan dan fasilitasnya juga dilengkapi dengan perangkat dan sistem yang berfungsi layaknya fasilitas sungguhan. Jadi dikatakan dengan begitu, penyidik bisa berlatih menghadapi berbagai skenario serangan cyber tanpa resiko mengganggu sistem di dunia nyata. Jadi fasilitas ini juga memungkinkan FBI bisa mensimulasikan serangan ransomware dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Salah satu skenario yang bisa dilakukan itu adalah gangguan terhadap sistem rumah sakit ataupun juga infrastruktur penting lainnya akibat serangan cyber. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat terakomodasi dalam program bantuan pendidikan daerah. Program beasiswa Kukar Idaman Terbaik 2026 ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih merata bagi pelajar dan mahasiswa di Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah menghimbau calon peserta segera melengkapi persyaratan dan melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah daerah dan pengelola program beasiswa. Demikian Lintas Informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan hadir dengan sajian podcast bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan yang membahas seputar program baru unggulan Kemenaker, program magang nasional dan juga pelatihan vokasi nasional. Podcast kerjasama bersama dengan Antara, pendengar, yang akan bersama dengan Profesor Insinyur Yasir Lee yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan,
1: ya
0: kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
2: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
1: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenagakerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
0: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ini agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3, dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif, gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang, ya kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari 4, kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
1: 4 kali lipat, Prof.
0: Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batasnya, dalam 3 tahun terakhir lah, gitu ya.
1: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof. Apalagi yang bakal mereka dapatkan? Kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
0: Ya, Jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Mm. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
1: Oke.
0: Okay. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
1: Yeah.
0: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan.
1: Mm.
0: Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert. Dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dalam dan luar negeri.
1: Hmm.
0: Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
1: Intensif gitu.
0: Intensif gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
1: Oke. Okay.
0: Nah, fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
1: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
0: Okay. Dalam dan luar negeri.
1: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof Menya. Oke. Okay. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Oke, kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
0: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya, kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya, bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan.
1: Iya.
0: Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya. Okay. Gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja. Gitu ya. Targetnya berbeda. Gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus. Ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama. Untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
1: dari pemagangnya dan perusahaan
0: dan
1: juga
0: dan dari perusahaan.
1: Oke.
0: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
1: Serba transparan dan terbuka.
0: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya, ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Oke, dari 40.
0: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan ini kami ambil. Ya, buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan, mereka sudah menseleksi. Ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1 banding 100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya, kalau perusahaan tersebut butuh pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
1: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya. Kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
0: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
0: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya, kompetensi menjadi basisnya gitu ya, dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai
1: dan pegangan
0: gitu ya, dan diakui oleh industri.
1: Masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat atau kayak gimana, Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
1: Oke. Okay.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan.
1: Yeah.
0: Di sinilah pemerintah harus hadir.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
1: Oke.
0: Ya, kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
0: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
1: Oke, akan berfokus di bidang tertentu nggak
0: kita
1: sih?
0: Fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau dilihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof Man begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang barista Down syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita

0: Bima, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini, begitu. Sampai ada, tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini, karena ingin misalnya berpindah pekerjaan, agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami, apa ya, agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
1: Iya, yang pertama, kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
0: Okay.
1: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sekarang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
0: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang okay, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2 S3 ya mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
0: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan

0: Kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
1: Dan 58%.
0: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu, jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti, ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
0: Dikasih ya. Contoh Prof seperti
1: ya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor, ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua, memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik, gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua, memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka, ya, terutama concern terkait dengan jaminan, ya, sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama, teman-teman ojol dulu, ya, pekerja platform. Tahun ini, ya, kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya, mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya, kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya. Kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
0: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan begitu ya, Prof. Med ya.
1: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform, pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya, di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama ya. Beberapa negara Asia Tenggara saja mereka memilih, daripada saya bekerja ini, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua. Daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, begitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
0: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
1: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka.
0: Khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
1: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada 3 bekal yang harus disiapkan.
0: Oke, ya itu,
1: yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
0: Okay.
1: Ya ada disrupsi terkait dengan green, ya. Green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin. Ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
0: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain, kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Yuk, makasih.
0: Terima kasih.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja dengan rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 17 Juni 2026.
2: SMP Negeri dan SMP Swasta yang sudah bekerja sama dengan dinas pemerintah itu kurang lebih 9.000 sekian. Oke, berarti kan masih ada kurang lebih hampir 3.000 yang belum tertampung yang akan tersebar di swasta murni.
3: Yang kita edukasi kan pastinya calon pengantin, ya kan? Jangan sampai calon pengantin ini nantinya keluarga berencananya itu tidak sesuai dengan harapan, dikasih tahu.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Pemerintah Kota Balikpapan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepakat menjamin proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Berjalan jujur, transparan, dan bebas dari praktik titipan. Berikut laporannya.
1: Komitmen tegas disepakati dalam rapat dengar pendapat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan bersama Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan. Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menegaskan seluruh proses seleksi wajib merujuk pada regulasi yang berlaku demi mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.
2: Kita dilakukan dalam rangka mendukung penerapan SPMB itu secara jujur dan akuntabel. Jadi apa yang kami paparkan, teman-teman setuju dan mendukung. Saya meminjam istilah Pak Jupri, ini adalah revolusi penerimaan SPMB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan didukung oleh seluruh kawan-kawan Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan. Terima kasih.
1: Untuk mengantisipasi keterbatasan kuota SMP negeri yang hanya mampu menampung 8.000 siswa dari 12.000 lulusan SD, pemerintah kota kini menggandeng 15 SMP swasta mitra melalui program subsidi penuh ini. Siswa yang masuk SMP swasta mitra akan digratiskan dari uang pangkal dan SPP bulanan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan, Ghazali.
3: Kita sudah adakan pertemuan dengan dinas terkait dalam hal ini, Dinas Pendidikan, dalam hal bagaimana penerimaan SPMB tahun ini. Yang merujuk kepada Surat Edaran Nomor 7 2006 dalam hal ini KPK bahwa memang penerimaan siswa baru tahun ini benar-benar yang transparan, akuntabel, dan bersih. Kota tahun ini yang diterima dari 28 SMP negeri itu kurang lebih 8.000 sekian, dan ditambah 15 SMP swasta yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang disubsidi oleh pemerintah SPP-nya dan uang pembangunannya, itu sekitar kurang lebih 1.290 anak dari 15 sekolah swasta. Jadi lulusan anak SD untuk SMP tahun ini itu kurang lebih 12.000. Daya tampung SMP negeri dan SMP swasta yang sudah bekerja sama dengan dinas pemerintah, dinas pendidikan pemerintah, itu kurang lebih 9.000 sekian RT. Berarti kan masih ada kurang lebih hampir 3.000 yang belum tertampung yang akan tersebar di swasta murni. Artinya kan itu juga kebijakan bahwa pastinya kan harus mengakomodir juga sekolah swasta.
1: Selain memperketat aturan domisili melalui validitas kartu keluarga, DPRD juga terus mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan gedung SMP negeri baru di wilayah padat penduduk. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyoroti meningkatnya indeks ketimpangan gender yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah sektor pembangunan. Kita simak

0: laporannya.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2PA Kota Samarinda menyoroti peningkatan indeks ketimpangan gender sebagai salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu tersebut dibahas dalam musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027. Ketua Tim Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender DP2PA Kota Samarinda, Nanang Supratman, menjelaskan. Indeks ketimpangan gender atau IKG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbeda dengan indeks pembangunan gender yang diharapkan meningkat, angka IKG justru harus ditekan agar kesetaraan semakin baik. Nanang mengungkapkan IKG Kota Samarinda mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, angka IKG berada di level 0,243 dan meningkat menjadi 0,384. Berdasarkan data terbaru yang dirilis pada Mei 2026.
2: Ya, inilah yang menjadi problemnya di Kota Samarinda. IKG nyatanya awalnya terbaik, naik. Dan kita sekarang posisinya tertinggal untuk indeks ketimpangan gender. Kalau bicara tentang partisipasi perempuan di legislatif, kita sama-sama tahu kita turun dari 15,5% menjadi 8,8%. Sebelumnya kita punya 7 anggota Dewan Perempuan, sekarang hanya tinggal 4 anggota Dewan Perempuan dari 45 total anggota Dewan Perempuan DPRD Kota Samarinda.
1: Nanang menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu ditangani secara serius melalui kebijakan pembangunan yang responsif gender. Upaya yang perlu diperkuat antara lain peningkatan layanan kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perluasan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait akan mengintegrasikan isu kesetaraan gender ke dalam berbagai program pembangunan guna mengurangi kesenjangan yang masih terjadi di masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menilai ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan masih sangat besar. Potensi tersebut dinilai mampu mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat dalam jangka panjang. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, Tajuddin Hussein, mengatakan luas wilayah Samarinda mencapai sekitar 71.678 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 37.584 hektar telah dialokasikan untuk kawasan perumahan dan permukiman sesuai dokumen tata ruang. Meski demikian, lahan yang telah terbangun saat ini baru sekitar 11.000 hektar, artinya masih tersedia cadangan lahan sekitar 26.362 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan hunian baru. Tajuddin menyebut jika lahan tersebut dioptimalkan, Samarinda berpotensi menampung pembangunan hingga 2,1 juta unit rumah. Kondisi itu menunjukkan peluang kepemilikan rumah, termasuk rumah subsidi bagi ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah, masih sangat terbuka di Kota Samarinda. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Layanan internet bakti Komdigi membantu sekolah di daerah menjalankan pembelajaran dan administrasi berbasis daring. Kita simak laporannya.
3: Kehadiran layanan internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai sangat membantu kegiatan belajar mengajar di daerah. Kepala SD Negeri 001 Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Bahridin, mengatakan akses internet yang disediakan Bakti memudahkan guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan berbagai tugas berbasis daring. Selain mendukung penyusunan laporan, internet juga menjadi sarana penting dalam proses pembelajaran yang kini semakin banyak memanfaatkan media digital.
4: Untuk peran Bakti ini, di sekolah kami sangat membantu pengajaran internet dari Bakti, karena tugas-tugas sekarang baik guru maupun staf banyak menggunakan online, jadi sangat membantu bagi kami dengan adanya bantuan dari Bakti ini. Terutama untuk kegiatan laporan maupun pembelajaran dari guru-guru, karena sekarang ini pembelajaran lebih banyak menggunakan media online. Laporan juga demikian, jadi sangat membantu.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadilah Matar, menjelaskan kapasitas layanan internet yang diberikan melalui satelit Satria terus ditingkatkan seiring bertambahnya kebutuhan pengguna.
5: Kita menyiapkan akses internet dengan kapasitas yang kita berikan dari Satria. Pertama kali kita instalasi di sini, itu kita memanfaatkan 4 Mbps per titik. Dengan jumlah peningkatan kapasitas lalu pengguna yang semakin banyak, sekarang semua wilayah pembangunan Bakti kita set minimal di 20 Mbps.
3: Peningkatan kapasitas internet tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pendidikan digital di berbagai wilayah, khususnya daerah yang selama ini masih terbatas jaringan telekomunikasinya. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda terus mengembangkan layanan digital melalui program SAPA KB, untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dan konseling keluarga berencana. Berikut laporannya.
6: Transformasi layanan keluarga berencana di Kota Samarinda terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi yang kini dikembangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Samarinda adalah platform digital SAPA KB. Layanan ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi hingga persoalan keluarga tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Berdasarkan data DPPKB Kota Samarinda, hingga saat ini layanan hotline integratif SAPA KB telah dimanfaatkan oleh 77 klien. Sementara layanan konseling privat keluarga berkualitas telah digunakan oleh 10 klien. Wakil Wali Kota Samarinda, Zainuddin Zuhri, mengatakan, salah satu tantangan terbesar program keluarga berencana saat ini adalah memberikan edukasi kepada calon pengantin agar memahami pentingnya perencanaan keluarga sejak awal membangun rumah tangga.
7: Ya, tantangannya KB sendiri kalau di ini kan yang kita edukasi kan pastinya calon pengantin, ya kan? Yang harus kita edukasi, jangan sampai calon pengantin ini nantinya keluarga berencananya itu tidak sesuai dengan harapan. Dikasih tahu apa-apa, kalau resikonya ekonominya gak mapan dan lain sebagainya. Kalau itu keluarga KB bisa mengatur dengan baik, tentunya itu nanti bisa jadi keluarga-keluarga berencana yang baik.
6: Sementara itu, DPPKB Samarinda menyebut layanan SAPA KB menjadi salah satu upaya mempercepat akses masyarakat terhadap informasi dan konsultasi keluarga berkualitas. Layanan tersebut mencakup konsultasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, persoalan rumah tangga, hingga pengaduan terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain SAPA KB, DPPKB Samarinda juga mengembangkan berbagai inovasi lain seperti program siap jemput antar akseptor KB terintegrasi atau SIJAKI. Untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan keluarga berencana, pemerintah berharap pemanfaatan layanan digital tersebut terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses informasi dan pendampingan dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur menargetkan kemandirian organisasi melalui penguatan kemitraan dengan dunia usaha. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pembinaan atlet agar tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Berikut laporannya.
8: Ketua KONI Kalimantan Timur terpilih Andri Sahrum menegaskan komitmennya untuk membangun kemandirian organisasi olahraga melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Menurut Andri, kebutuhan pendanaan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi cabang olahraga di Kaltim. Karena itu, KONI akan memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha guna mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dijalankan yakni menghadirkan program Bapak Asuh, Bapak Angkat, serta dukungan sponsor bagi cabang olahraga dan atlet potensial. Andri menilai keterlibatan dunia usaha sangat penting untuk memperkuat ekosistem olahraga prestasi di benua etam. Dengan sumber pendanaan yang lebih beragam, proses pembinaan atlet diharapkan lebih berjalan optimal dan berkesinambungan.
9: Untuk bantuan dari pihak-pihak lain memberikan ini, memberikan apa, dalam Bapak Asuh atau Bapak Angkat atau hanya sponsor, supaya kita tidak bergantung dengan BBD yang ada. Dan itu yang utama itu. Jadi kita membina atlet kita bagus-bagus semua, tapi kalau memang biayanya nggak ada kan kasihan juga mereka. Mereka pasti tertinggal dengan yang lain, karena di daerah lain sekarang sudah yang jelas mungkin dari ranking kemarin kita alhamdulillah dapat 8 besar, sementara yang lain di daerah Jawa itu udah susah digoyang lah. Tapi kalau kita punya kemampuan, dana yang besar, dana yang cukup untuk membina, kita insya Allah kita yakin besar untuk bersaing.
8: Selain memperkuat kemandirian pendanaan, KONI Kaltim juga akan fokus meningkatkan pembinaan atlet secara berjenjang sebagai persiapan menghadapi berbagai agenda olahraga nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Andre optimis dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh insan olahraga akan mampu mendorong peningkatan prestasi atlet Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebagai bentuk keseriusan pengurus cabur baseball dan softball Kabupaten Paser untuk menghadapi Porprov Kaltim, lahan kosong disulap menjadi tempat latihan memukul. Berikut laporannya.
10: Pengurus Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Kabupaten Paser di bawah kepemimpinan Aji Muhammad Tommy sangat serius mempersiapkan atlet dalam menata perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 ini. Setelah dilantik menjadi sang nahkoda Perbasasi Paser pada April lalu, Tommy bersama kepengurusan yang baru ini membuat terobosan-terobosan agar para atlet yang dipersiapkan ini bisa fokus berlatih guna mengasah teknik memukulnya. Untuk itu, ia sengaja menyulap sebidang lahan tanah menjadi sebuah lapangan yakni betting cage di perumahan kawasan Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot. Keseriusan itu juga turut dengan mendatangkan sosok pelatih-pelatih terbaik dari Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Kota Balikpapan, dan beberapa pelatih asal Kabupaten Paser.
11: Kita langsung mendatangkan pelatih, ya. Pelatih itu langsung dari luar, dari Jawa satu, dari Kalimantan Selatan satu, dari Balikpapan satu, sisanya ada tiga yang lokal. Nah, kita terpusat latihan kita di Perumahan Gerahanuna 1 yang menggunakan lapangan perumahan yang kita sulap untuk menjadi betting cage namanya. Terus kalau ada untuk situasi gamenya, kita baru mencari lapangan karena beberapa lapangan kita yang ada di Kabupaten Paser ini lagi direhab. Nah, jadi kita menggunakan mini soccer Senaken, kadang juga mungkin menggunakan Andis, kadang juga kita menggunakan lapangan Garuda di Kilo 5 tempat lapangan yang belum jadi.
10: Tommy menyebut agar sukses meraih satu keping medali emas di Porprov nanti, maka masing-masing baik softball dan baseball mempunyai satu pelatih beserta dua asisten. Lebih lanjut, keseriusan Perbasasi Paser juga membangun dua unit home base atau rumah bagi para atlet yang terpisah untuk putra dan putrinya.
11: Nah, kami home base kami yang disiapkan oleh pengurus itu juga sudah berkoordinasi dengan kepala dispora, yaitu kami sudah menyiapkan rumah. Ini kemungkinan ada dua, satu buat sobol, satu buat putri, dan satu buat pelatihnya. Itu di area perumahan Gerhanuna ini.
10: Sementara ini, atlet baseball dan softball Bumi Daya Taka tengah masuk dalam program persiapan umum, sembari menunggu jadwal keberangkatan untuk melaksanakan TC di luar daerah pada Juli mendatang. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaran Ibadah Haji 2026.
12: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mematangkan persiapan menyambut kepulangan jemaah haji yang akan kembali ke tanah air pada akhir Juni 2026. Berikut laporannya.
13: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
14: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tan Sri Uksu, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah. sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
13: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
15: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
13: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Balikpapan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepakat menjamin proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan jujur, transparan, dan bebas dari praktik titipan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyoroti meningkatnya indeks ketimpangan gender yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah sektor pembangunan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar setia Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat siang mendengar di hari Rabu ini 17 Juni 2026 ya, di Tarannya kembali hadir mengudara bersama dengan Anda, temani Anda di udara di hari ini. Dan untuk mengawali pendengar, kami akan sampaikan dulu panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda yang telah memanggil Alfian Syah bin Usman tepat tanggal lahir Samarinda 24 Januari tahun 1996. Beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu di Jalan Sentosa 3, RT 30 nomor 106, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ramona binti Samsul sebagai penggugat melawan Alfian Syah bin Usman sebagai tergugat. Dan selanjutnya pendengar, masih dari Pengadilan Agama Kota Samarinda yang telah memanggil Fajaruddin Saputra bin Sirman, tempat dan tanggal lahir Samarinda 27 Januari tahun 1999, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu di Jalan Raudah 5, RT 23, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang tidak diketahui alamat dan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Della Rizka Yuniar binti Muhyar sebagai penggugat melawan Fajaruddin Saputra bin Sirman sebagai tergugat. Dan selanjutnya pendengar, diberitahukan kepada para tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena para tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dalam jelas dan pasti di Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pendengar, demikian ruang pengumuman di siang hari ini pendengar dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Dan tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena selain ini kami akan kembali hadir bersama Anda untuk 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, pendengar setiap Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Seperti biasa, pendengar 100% Indonesia mengajak Anda untuk berpartisipasi ya di 736566, 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 pendengar. Siang menjelang sore hari ini pendengar kita akan berbagi pengalaman naik transportasi air, yaitu kapal. Pendengar, apakah ada di antara Anda yang pernah bepergian entah ke balik ke kampung halaman menggunakan kapal ataupun menyeberang lewat kapal penyeberangan, perjalanan mudik ya pendengar, melalui pelabuhan, ataupun kenangan-kenangan yang pernah Anda lalui di air gitu ya. Karena pendengar, dermaga ini menjadi satu tempat yang paling banyak perpisahan dan juga selamat datang. Sama aja kayak di bandara ya sebenarnya pendengar. Dermaga ataupun pelabuhan ini sama-sama mengantarkan pergi orang yang dicintai, tapi juga menyambut kembali orang yang kita cintai. Jadi memang selalu ada lambaian tangan, entah perpisahan atau selamat datang. Boleh diceritakan di 736566, 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya. Sudah ada yang bergabung mendengar ini di jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat siang. Halo. Halo,
1: selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Ya, kekenyangan Mbak Dita.
0: Habis ya, makan berarti makan siang ya, Bang.
1: Gaduh, Mbak Dita, lah.
0: Wah, mantap, gaduh-gaduh.
1: Ya. Jadi kalau pernah naik peri waktu itu tahun 82 ke Madura, Mbak Dita.
0: Oke.
1: Wih, kenangannya tuh rame. Jadi nyebrang itu kan, waktu itu nyebrang itu mungkin 60 rupiah aja, Mbak Dita. Jadi saya ingat tuh masih di kuping ini tengging-nyang tuh, Mbak Dita.
0: Iya.
1: Nasi campur tuh, Mbak Dita. Roti, nah itu kenangan indahnya itu, Mbak Dita, ya. Jadi tahun 82 itu pas ke Madura kan pulang sendirian.
0: Iya.
1: Mau datangi kampung orang tua, Mbak Dita, ya.
0: Iya.
1: Jadi sampai sekarang tuh ingat. Jadi kalau saya ke Madura itu kan lewat Suramadu itu. Tapi kalau saya ke Surabaya pasti naik motor lewat feri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, jadi keingatan itu, Mbak Dita, ya.
0: Iya.
1: Spot pantai memandang di laut itu.
0: Iya.
1: Ini kok kampungan orang tua kai, tidak pernah kesini. Tujuannya mudahan ketemu orang-orangnya. Akhirnya ketemu juga, Mbak Dita. Ketemu teman banyak.
0: Iya.
1: Akhirnya dua hari dua malam lah di Madura itu kan. Saking menyenangkannya tuh, Mbak Dita. Nah, jadi ingatan Peri Bahari itu. Jadi ditawarkan tuh makanan dan minuman. Nah, waktu itu ada kayak kari itu kayaknya Lamongan punya di Peri itu.
0: Oh iya.
1: Makanlah pakai lontong, Mbak Dita. Wah, nyamannya. Kalau sekarang nggak bisa lagi kita makan gitu, Mbak Dita. Soalnya kan jeruan semua.
0: Iya.
1: Kalau itu masih berani kan sekarang.
0: Masih
1: ya.
0: Masih bugar.
1: Nggak bisa sembarang makan. Bilang di gesta ketakut diimpus, ya enggak?
0: Takut diinfus.
1: Iya. Tadi malam Mbak Dita siaran tuh dengar. Tahu. Sampai habis tuh masih dengerin karena ada kegiatan, Mbak Dita.
0: Oh, baik.
1: Jadi mau masuk, kalinya ada ini nah, teman saya tuh kalau digelari saya tuh Busu Dehem. Busu Dehem tuh ahli kisah, kasih bola aja kerjanya. Jadi nah, keingatan-keingatan itu kalau pesawat tuh sisa, kalau saya sih biasa aja.
0: Yeah.
1: Jadi saya nyebrang peri itu nah. Waktu itu tahun 80-an tuh. Nah, naik kapal. Kapal tuh kapal besar. Jadi rombongan sama Nana dari Samarinda. Naik kapal kan senang kan rombongan kami itu.
0: Yeah.
1: Jadi nyebrangnya ya pakai ini. Pakai apa? dari Madura itu.
0: Oh.
1: Nah, iya, jadi kan memang kakek saya asli dari sana, Mbak Dita.
0: Iya, iya.
1: Jadi ingatan lah Mbak Dita, sampai saya cari video-video itu ada, sampai-sampai almarhum Yus Yunus nyanyi di gerbangnya Kamal tuh ada Mbak Dita. Mm-hmm. Karena waktu itu kan saya sempat berfoto-foto di situ.
0: Oh, ketemu. Nah,
1: iya. Makanya rencananya sih mau ke sana lagi. Mm-hmm. Cuma pengen di penyeberangan feri itu nah, menyenangkan. Lagunya putar aja Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang benar ya, pendengar, berkesan sekali. Dermaga pelabuhan kapal itu semuanya berkesan ya pendengar, karena berbeda mungkin ya dengan pesawat, karena rasanya perjalanan yang lebih panjang dengan keterbatasan, tidak ada sinyal, terus juga ya sudah kita di air gitu ya selama selama berhari-hari bersama dengan orang-orang, ini mungkin jadi satu hal yang berkesan juga. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp pendengar. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat sore, siang menjelang sore.
0: Iya, halo.
2: Alhamdulillah. Iya, lintasan hari ini yang terkini di sore hari ini Mbak Dita. Untuk cuaca ini alhamdulillah ya. Mulai pagi lumayan ini panasnya.
0: Iya, iya betul.
2: Iya, jadi informasi lalu lintas terutama sekali untuk kendaraan roda 2, roda 4 terpantau ramai lancar ini. Mm-hmm. Di mana juga di sini adik-adik kita baru pulang sekolah juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Lebih hati-hati, lebih waspada ya. Untuk monster-monsternya juga cukup ramai lancar. Mm-hmm. Karena di hari Rabu ini ya aktivitas mulai lancar ya. Kembali ke acara 100% Indonesia. Lagunya Indonesia ya Mbak Dita ya?
0: Iya, ada Zigas, ada Drive, Andrea Lee, The Fly, Raim, Laode, Krisdayanti, Virgon, Samson, Ahmad Dhani, Afgan, Judika.
2: Samson.
0: Oke.
2: Samson Mbak Dita.
0: Siap.
2: Iya, 100% Indonesia di sore hari ini Samson. Marilah kita dengar ya, untuk teman-teman pendengar setia RRI Pro 1, acara 100% Indonesia. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam kompak persahabatan selalu. Untuk Mbak Dita, serta kru-kru RRI Pro 1 juga yang ada di studio ya, yang lagi bertugas mungkin, Mbak Dita tetap tersenyum, tetap semangat Mbak Dita.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sulaiman yang sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar, sebelum kita beralih ke lagu. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Mbak Dita.
0: Iya, selamat siang menjelang sore Pak.
1: Panas dan papan Mbak Dita.
0: Sama, sama Linda juga panas.
1: Panas sendiri, panas pol. Semalam aja adem-adem aja Mbak Dita.
0: Siangnya panas iya. Lagi ya.
1: Iya, nyaman sampai pagi Mbak Dita. Ya lagu Mbak Dita tadi pertama bagus Mbak Dita.
0: Oh iya,
1: Seventeen. Iya, jangan paksa rindu. Iya. Bagus Mbak Dita.
0: Iya, iya.
1: Apal aku udah main paksa Mbak Dita.
0: Kenapa?
1: Ya, kalau aku udah main paksa.
0: Oh. Jangan paksa rindu, betul.
1: Iya, iya kan? Udah bagus, ikuti air aja Mbak Dita ya. Iya. Aku tiga sampai di Mbak Dita.
0: Jigasnya bagai sayap yang telah patah judulnya.
1: Iya, memang patah ini aku. Bukan patah lagi, tugel Mbak Dita.
0: Oh, gitu kan?
1: Iya. Salam buat teman Mbak Dita ya.
0: Siap, siap, siap Pak.
1: Salam istirahat Mbak Dita ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, salam manis Mbak Dita.
0: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan di Balikpapan sudah ikutan gabungan juga ya untuk menyapa kita di siang menjelang sore hari ini pendengar, karena dari kawasan Seri MMN saat ini terpantau cuaca masih panas dan terik dan menyala gitu ya pendengar. Jadi jalanan juga termasuk ramai lancar ya. Selalu berhati-hati dan waspada pendengar, jangan lupa mampir dulu, mungkin minum-minum es dulu gitu ya, untuk mendinginkan hati, mendinginkan kepala, karena ini panas sekali ya. Sambil temani Anda dalam ngadem ya, mendinginkan kepala, mungkin kita akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah mengantri untuk diputar di siang hari ini. Tetap mendengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yuliasti. Akun tersebut menggunakan foto profil Noni Yuliasti dan juga dengan nomor WhatsApp 082129232249. Nah, faktanya pendengar, lansir melalui Media Center Bengkulu, akun WhatsApp tersebut merupakan tindakan penipuan yang memanfaatkan foto dan juga nama pejabat daerah untuk keuntungan pribadi. Masyarakat, aparatur sipil negara atau ASN, serta seluruh mitra kerja Bapenda dihimbau untuk mengabaikan segala bentuk pesan permintaan data atau instruksi untuk transfer uang dari nomor tersebut. Jika masyarakat atau jajaran pegawai mendapati pesan yang mencurigakan, diharapkan segera melakukan konfirmasi langsung ke nomor pribadi pejabat yang bersangkutan yang telah tersimpan sebelumnya. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama Anda pendengar di 100% Indonesia ya, di sore hari ini pendengar di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar, tentunya masih membahas mengenai pengalaman naik kapal, menyeberang sungai, ataupun pengalaman mudik lewat pelabuhan dan juga dermaga. Kenangan-kenangan di dermaga mungkin mendengar yang bisa di-share ke kami ya, boleh disampaikan di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga ya pendengar, kalau misalnya memang dermaga, pelabuhan ini menjadi satu lokasi yang menjadi saksi gitu ya atas perginya seseorang ataupun datangnya seseorang kembali. Jadi tentunya punya banyak sekali cerita harusnya ya kalau di pelabuhan ataupun di dermaga ya. Mungkin ada di antara cerita-cerita Anda yang menarik itu, boleh di-share pendengar di jalur interaktif kami di 0541743495 dan juga di 736566 ataupun di WhatsApp di 0811554476 ya pendengar. Tentunya kami punya lagu-lagu Indonesia terbaik yang kami siapkan untuk Anda di siang menjelang sore hari ini pendengar. Ada Drive Akulah Dia, masih ada The Fly dengan Berlalu, lalu ada Raim Laode dengan Komang, ada Krisdayanti dengan Breathless, Virgon Tak Setara, Ahmad Dhani Pangeran Cinta, Afgan Pendam, Judika dan Lesti Bukan Karena Tak Cinta, Marcel Mulanya Di Sini, dan ada yang lainnya juga. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung ya di jalur telepon. Mengingat halo, selamat siang menjelang sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak Dika kami ya.
0: Iya, betul sekali Pak. Gimana nih?
1: Operatornya Mbak Dika siapa ya?
0: Kenapa?
1: Operatornya Mbak Dika perempuan cowok?
0: Operator? Ini lagi ngoperasikan sendiri.
1: Oh.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Tadi salah kamar Mbak, ada pencet yang 736556 kan saya kan terus kepuksian. Yang diomongin apa Mbak?
0: Yang diomongin cerita-cerita di pelabuhan, di dermaga gitu Pak. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan.
1: Oh iya Mbak Risa. Waktu SMA dulu Mbak Risa.
0: Iya, iya.
1: Aku banyak teman dari daerah Mamuju itu Mbak Risa. Daerahnya mantan wali kota Samarinda Pak Ahmad Amin ya. Itu di pedesaannya dari Bambaira, Randomaya, Kasolowal, itu daerah pantai-pantai semua ya.
0: Oh oke.
1: Kebetulan teman aku yang perempuan itu ada keluarganya mau married. Dia ajak aku baca. Dulu itu waktu dari Donggala ke daerah itu Mamuju belum ada jalan darat baca.
0: Oh baik.
1: Nanti AMD itu masuk tahun 80 berapa baru tembus itu jalannya dari Sulawesi Barat ke Donggala itu ya. Jadi dulu mau ke daerah itu hanya menggunakan perahu-perahu motor itu ya. Yang nanti kalau mau ke daerah Pesisan Domaya itu, Kasoloan, Bambaira itu lepas maghrib baru jalan itu dia kalau motor-motor yang kesimpin yang ini Mbak ya. Itu karena orang-orang itu banyak yang belanja 9 bahan pokok ke Donggala. Malam hari mereka sudah pulang kembali lagi, itu bercampur dengan ini barang kita itu kan. Ini teman aku yang cewek, 3 orang.
0: Iya.
1: Moro bahan itu setengah bahan Mbak Risa. 5-6 barang, 5-6 kerjaan penumpang kan. Ini aku dengan teman dekat ini, moro bahan juga ini. Aku bersandar dekat di kotak apa itu barang. Dia yang kenangan-kenangan yang manis itu biar bahan di paha aku, Mbak Risa. Waduh. Walaupun perjalanan 10 jam itu, Mbak Risa. Dari mulai jam 6, 7 petang sampai di daerah Randomaya itu jam 6 pagi enggak terasa juga perjalanan. Menyenangkan ya. Hanya cahaya rembulan. Itulah kenangan-kenangan yang dulu. Cukup kan waktu penyeberangan dulu ini.
0: Berkesan ya Pak ya.
1: Iya, kenang-kenangan. Tapi aku ingin mengulang kembali, tapi nggak boleh lagi, Mbak.
0: Sudah habis masanya berarti itu Pak.
1: Ah, iya kan. Sebelum dulu dalam darat dulu antara Donggala dengan daerah Mamuju itu belum ini kan. Sekarang sudah tidak ada lagi yang naik-naik. Yang perahu-perahu ini kan kecinting, orang bilang gitu,
0: kecinting
1: semua dengan mobil semua ya. Lagunya yang enak-enak aja Marisa.
0: Ini ada Virgon, ada Niji, Ungu, ada Afgan, Judika.
1: Kalau Ungu apa dia Marisa?
0: Ungunya Jika Itu Yang Terbaik judulnya.
1: Ah itu ya, sudah itu. Buat teman-teman yang lagi dengar ya, ada tadi Pak Maman sudah masuk ya?
0: Sudah Bang.
1: Ya, coba sedikit ini Mbak Rizda, usul aja buat RRI ini ya. Mungkin di hari Bakti RRI yang ke-81 mungkin Ibu Kerta RRI juga memberikan macam reward penghargaan buat pendengar-pendengar ini ya.
0: Okay.
1: Ini berbentuk piagam begitu Mbak Rita.
0: Aku
1: senang kalau Pak Mamat ini gabung Mbak Rita. Dia paling rasis itu masukin proklama 1, proklama 4 ya. Sekian hari sampai audionya, suaranya Pak Mamat. Tapi kalau Pak Mamat itu gabung itu banyak info-infonya ya. Tentang sampel, kemacetan. Nah ini aku senang kalau Pak Mamat itu mungkin dari RRI juga memberikan macam penghargaan itu kan. Di hari Bakti membentuk piagam itu, inilah pendengar saya yang tersia ya, yang memberikan info-info yang plus begitu, deposit begitu Mbak Rika.
0: Nah,
1: itu harapan aku juga supaya teman-teman juga lebih menggulis lagi gabung di RRI ini Mbak Rika. Oke lah Mbak Rika.
0: Siap.
1: Buat semuanya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud sudah ikutan gabungan juga ya. Memang lucu ya pendengar, banyak sekali kenangan-kenangan yang terjadi gitu ya di sepanjang perjalanan di atas kapal atau di dermaga, di pelabuhan gitu ya pendengar. Jadi memang ya yang berlalu memang sudah harus berlalu, tapi ya kita bisa ingat-ingat kenangan manisnya gitu ya. Dan pendengar, sebenarnya bahkan cerita mengenai pelabuhan, dermaga ini bahkan sudah masuk juga ke dalam satu penggal lirik populer pendengar dari lagu legendaris judulnya Di Batas Kota Ini, dipopulerkan oleh Tommy J. Pisa pendengar dengan lirik Pelabuhan Jadi Saksi, Dermaga Tua Menanti Di Saat Engkau Berjanji Untuk Kembali Lagi. Lagu ini melekat sekali mendengar dengan nuansa sendu karena menceritakan tentang perpisahan sepasang kekasih di pelabuhan. Dan sambil menunggu partisipasi dari Anda lainnya pendengar di 7365667433495 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976, kami akan hadirkan ya Di Batas Kota Ini untuk Anda di sore hari ini mendengar, siang menjelang sore hari ini. Selamat mendengarkan.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan kembali panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda ya pendengar, yang pada siang menjelang sore hari ini pendengar telah memanggil Fajaruddin Saputra bin Sirman, tempat datang lahir Samarinda 27 Januari tahun 99, beragama Islam. Pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu di Jalan Raudah 5 RT 23 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamat dan jelas dan pasti di luar Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan

Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Samarinda pada Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ramona binti Samsul sebagai penggugat melawan Alfian Syah bin Usman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada para tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, maka harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena para tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 yaitu melalui media massa Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dengar demikian panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sudah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Ciri-ciri orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wahai manusia, telah dijadikan bumi untukmu sebagai tempat bersujud dan bersuci, maka barang siapa dari umatku yang mengetahui datangnya waktu sholat, hendaklah dia segera sholat. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan sajian 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini ya. Dan untuk Anda yang juga sudah berpartisipasi tentunya bersama dengan 100% Indonesia sore hari ini, berbicara mengenai dermaga dan juga pelabuhan ya, dan juga kapal, pendengarnya banyak cerita, banyak kejadian, banyak pengalaman yang kita bisa dapatkan dan kita bisa nostalgiakan lagi sekarang ya pendengar, karena memang sudah banyak yang lebih memilih untuk mengendarai pesawat terbang gitu ya untuk perjalanan karena mungkin lebih cepat. Tapi ternyata pendengar, dengan kapal, dengan durasi yang lebih panjang, dengan orang-orang yang lebih banyak dan lebih baru, ternyata banyak-banyak juga ya cerita yang bisa kita kenang gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan 100% Indonesia. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami masih akan menyapa Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini. Dan pukul 16 nanti akan kami sampaikan Indonesia Cerdas. Jadi hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Indonesia cerdas. Sore mendengar setiap Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali hadir bersama dengan Anda dalam Indonesia Cerdas. Di sore hari ini mendengar dalam Indonesia Cerdas, kami akan ajak Anda untuk sedikit tahu mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan lingkungan. Di tahun 2025 kemarin, mendengar merupakan tahun yang menjadi momen refleksi bagi banyak sektor industri di Indonesia, terutama pertanian. Bencana banjir di sebagian Pulau Sumatera di penghujung tahun 2025 ini menggarisbawahi paparan resiko lingkungan dan juga iklim yang semakin nyata bagi komunitas, sistem pangan, dan juga aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Meskipun bencana tidak hanya disebabkan oleh satu hal, kejadian tersebut mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam bagaimana aktivitas manusia berinteraksi dengan alam serta tanggung jawab yang diemban oleh dunia usaha dalam interaksi tersebut. Membahas pertanian yang menjadi pusat dalam diskusi ini, di satu sisi mendengar pertanian bersifat esensial, menyediakan pangan, menopang mata pencarian, dan juga mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, mendengar pada saat yang sama juga, pertanian ini merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap tekanan lingkungan global, termasuk emisi gas rumah kaca dan juga perubahan tata guna lahan. Dan mengakui kedua sisi ini merupakan titik awal yang penting untuk mencapai kemajuan yang bermakna. Dalam Indonesia Cerdas di sore hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk refleksi, mendari refleksi ke aksi untuk menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan lingkungan seperti apa selengkapnya. Jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linkolodok namanya. Linkolodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: 101.
1: Secara global, pendengar, pertanian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim dan juga hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, ada data pendengar yang mengilustrasikan besarnya jejak lingkungan pertanian bagi dunia. Seperti ini kurang lebihnya pendengar, kurang lebih 90% deforestasi disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. 82% lahan pertanian digunakan untuk memasok pakan ternak. 70% penggunaan air didorong oleh aktivitas pertanian dan 27% emisi global berasal dari sektor pertanian. Indonesia tentunya tidak terlepas dari jejak lingkungan ini karena 12% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia ditopang oleh aktivitas pertanian. Dan ini menunjukkan ya pendengar Prosat RRI betapa bergantungnya ekonomi dan juga kehidupan masyarakat Indonesia dengan pertanian. Ketergantungan ini tentu membawa dampak bagi alam. Nah, kenapa sebenarnya pertanian berkelanjutan ini bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan? Terlepas dari berbagai dampaknya, pendengar, pertanian ini tetap menjadi fondasi kehidupan manusia, baik di Indonesia maupun global. Tantangannya bukan lagi mengurangi peran pertanian, tapi memastikan bahwa sektor ini terus berkembang secara produktif dengan dampak lingkungannya minim dan juga produktivitas jangka panjang bagi generasi mendatang. Jadi adalah satu keharusan ya pendengar bahwa sektor pertanian ini harus terus berkembang secara produktif dengan dampak seminim-minimnya dan juga produktivitas yang jangkanya panjang untuk bisa dinikmati dan dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. Nah, oleh karenanya pendengar, pertanian ini perlu juga dilakukan secara lebih bertanggung jawab. Pertanian berkelanjutan ini memerlukan peningkatan efisiensi, bukan hanya penguasaan lahan, lalu penurunan intensitas emisi tanpa mengorbankan produktivitas, lalu juga perlu adanya dukungan kepada petani-petani melalui pengetahuan, teknologi, dan juga input yang bertanggung jawab. Nah, bagi perusahaan agribisnis, pendengar, hal ini berarti mengambil tanggung jawab yang melampaui operasional internal dan juga bekerja di seluruh rantai nilai untuk mewujudkan praktik yang lebih berkelanjutan. Selengkapnya nanti masih kita bahas ya, pendengar, di Indonesia Cerdas sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
3: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Kembali bersama Anda dalam Indonesia Cerdas, tentunya kita akan membahas mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan lingkungan. Dan pendengar, sebenarnya untuk keberlanjutan pertanian pendengar adalah satu cara atau metode yang memang harus dipertimbangkan dan juga dipikirkan secara matang ya pendengar. Dan salah satu yang bisa berjalan beriringan pendengar adalah responsible feeding. Responsible feeding ini dibangun di atas pilar-pilar yang saling terhubung, yaitu feed for food atau mendukung kesehatan hewan, produktivitas dan juga penggunaan pakan yang efisien, lalu sustainable supply chain di mana pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab dan kolaborasi di sepanjang rantai nilai, lalu juga fostering communities atau berkontribusi pada mata pencaharian lokal dan juga pengembangan pengetahuan dan juga thriving employees, yaitu memastikan keselamatan, pengembangan dan kesejahteraan dari peternak ataupun yang bekerja pada peternakan. Dan prinsip keberlanjutan global ini diterjemahkan dalam aksi nyata di tingkat lokal ya pendengar. Dari responsible feeding, hal ini saling terintegrasi dengan pertanian yang berkelanjutan juga, sehingga perusahaan-perusahaan bekerja sama secara erat dengan peternak, mitra dan juga pemangku kepentingan untuk mendukung produksi ternak dan akuakultur yang bertanggung jawab dan efisien di seluruh Indonesia tentunya. Dengan fokus-fokus utama yang meliputi solusi pakan yang bertanggung jawab, standar mutu keamanan, produksi lokal dengan orientasi keberlanjutan, dan juga penggunaan bahan baku residu untuk menciptakan ekonomi yang sirkular. Masih akan kami bahas pendengar mengenai menjaga ketahanan di tengah tantangan lingkungan, hanya di Indonesia Cerdas Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Terima kasih, Amir. Setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
5: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
4: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
6: Mir, pulang sekolah nanti.

0: kita jalan yuk.
1: Kemana Gus?
0: Ada deh, mau ya Mir?
1: Boleh aja, tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan, gimana?
0: Ah, gak seru, biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
1: Kamu kok ngomongnya gitu sih Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita, dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
0: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
1: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong kan?
2: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
3: Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dalam Indonesia Cerdas. Untuk bisa menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan lingkungan ya pendengar, tentunya tadi sudah dibahas adanya pertanian yang berkelanjutan dan juga dibantu dan disokong ya oleh responsible feeding juga untuk peternakan ya pendengar. Dan fokus utama dari mampunya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan global ini adalah yang pertama, solusi pakan yang bertanggung jawab. Ini didukung oleh pendampingan teknis juga untuk membantu peternak dan pembudidaya meningkatkan produktivitas, efisiensi sumber daya, dan juga meminimalkan dampak lingkungan. Standar mutu dan keamanan juga terus harus dipikirkan pendengar, termasuk fasilitas produksi dan juga sertifikasi pada operasi yang relevan. Produksi lokal dengan orientasi keberlanjutan ini tentunya dengan mengoptimalkan lokasi dan proses dalam pabrik untuk melayani pelanggan secara efisien dan juga komitmen untuk menggunakan bahan baku lokal dan juga ramah lingkungan sejauh memungkinkan dan tentunya penggunaan bahan baku residu. Ini digunakan untuk menciptakan ekonomi yang sirkular sebagai bagian dari industri pakan dan juga industri pangan ya. Tentunya ada potensi untuk bisa menutup siklus dalam sistem pangan dengan memanfaatkan residu untuk produk samping dari industri pangan dan memberikan manfaat ekonomi dengan pendekatan yang signifikan mengurangi limbah dan juga emisi dari sektor pangan. Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan pemahaman bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai secara terpisah tapi juga harus dibangun melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Dan pertanian, pendengar, ini akan terus memainkan peran penting dalam menyediakan pangan bagi Indonesia dan juga dunia. Memastikan bahwa peran tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, ini merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan petani, pelaku usaha, masyarakat, dan pembuat kebijakan. Tentunya, pendengar, di tahun 2026 ini, kita harus terus mendukung sistem pangan yang produktif, tangguh, dan juga semakin berkelanjutan baik untuk hari ini maupun bagi generasi yang akan datang. Demikian pendengar informasi dan wawasan yang kami sampaikan dalam Indonesia Cerdas mengenai menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan lingkungan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dear, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Udah, tambah aja, yo ayam pop.
7: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
8: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan bergabung untuk penyampaian lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kita akan awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, pendengar ada rekan saya Dita. Selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, apa kabar Dita, rekan-rekan di Samarinda dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja, sehat semuanya. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda di sore hari ini masih cukup panas dan terik ya. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya?
0: Iya, sama di Palangkaraya juga sepanjang hari ini luar biasa, menyala matahari.
1: Menyala mataharinya.
0: Baik, kita ada informasi apa dari Samarinda?
1: Baik, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinas Kesehatan yang sudah mencatat ada lebih dari 7.800 warga Samarinda yang sudah ikut CKG atau cek kesehatan gratis.
0: Ya, baik. Silakan Dita, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antusiasme masyarakat Samarinda mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat. Hingga pertengahan Juni, ribuan warga telah memanfaatkan layanan tersebut dengan beragam temuan kondisi kesehatan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
3: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang dari 8.500 yang mendaftar. Jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layanin. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular yaitu hipertensi dan diabetes.
2: Ismet mengatakan Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Dewi di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Dita di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Ervi, selamat sore.
1: Sore ini dengan Regita Bayu
0: Dengan
1: Dewi.
0: Regita Bayu. Oke,
1: Iya.
0: baik. Apa kabar Bayu sore ini?
1: Alhamdulillah untuk sore hari ini untuk kru RRI Tarakan dalam kondisi baik dan juga cuaca cukup cerah pada sore hari ini, Dewi.
0: Cerah ya. Alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya. Ya, Bayu,
1: Alhamdulillah.
0: ada kabar apa dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Pemprov Kaltara dorong regulasi ekspor perikanan, Dewi.
0: Baik, silakan Bayu, selengkapnya bagaimana informasinya?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemprov Kaltara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Kristofan.
2: Ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi guna memperkuat pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan. Upaya ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Insinyur Wahyuni Nusban, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juwata Tarakan, termasuk Balai Karantina, Bea Cukai, dan pihak bandara. Meski demikian, Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di tingkat pelaku usaha, khususnya terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hal yang disampaikan pelaku usaha terkait dokumen yang harus dilengkapi. Ini menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemprov Kaltara tetap menegaskan dukungan terhadap penguatan standar mutu dan keamanan produk ekspor, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen seperti sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Cukai maupun dari Bandara Juwata yang sudah melakukan terobosan untuk melakukan ekspor melalui Bandara Juwata kita. Dan dalam perjalanannya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh eksportir terkait adanya dokumen yang harus mereka lengkapi, itu akan menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Tapi di luar daripada itu, kami Pemprov Kalimantan Utara tentunya mendukung keamanan dan mutu pangan kita. Jadi kalaupun dari beberapa instansi mengharapkan atau mewajibkan adanya dokumen seperti tadi yang disampaikan SKP, itu memang kita minta kepada para pelaku usaha khususnya eksportir untuk melengkapinya. Dan ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini. Jadi kita mengharapkan ekspor di Kalimantan Utara ini tetap kompetitif.
3: Wahyuni menilai perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi aturan yang dapat menghambat kelancaran ekspor langsung dari daerah. Ia menegaskan harmonisasi menjadi bagian penting agar sistem ekspor berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif di lapangan. Selain itu, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan posisi Bandara Juwata Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik dan mempercepat distribusi komoditas ekspor daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis untuk membahas penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan ekspor langsung. Ia menambahkan sejumlah solusi teknis yang telah muncul dalam diskusi awal akan dimatangkan dalam forum tersebut agar menghasilkan langkah yang lebih terarah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga, Dewi.
0: Apa kabar, Angel?
1: Kabar baik dan cuaca juga hari ini sangat cerah sekali.
0: Hampir semua cerah ya.
1: Iya.
0: Ya, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Bupati Nunukan lepas kontingen Pesparawi ke Papua Barat.
0: Oke, Pesparawi. Silakan, Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesparawi yang akan bertanding di Papua Barat. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Kontingen Kabupaten Nunukan ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-16 di Manokwari, Papua Barat, diikuti sekitar 80 peserta se-Indonesia dengan mengusung tema Pelestarian Lingkungan atau Ramah Lingkungan. Kegiatan tersebut tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan berbagai kategori. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, keikutsertaan Kabupaten Nunukan jangan hanya sekedar mencari kemenangan saja, namun harus lebih dari itu. Keberangkatan kontingen Pesparawi Kabupaten Nunukan harus membawa damai, pesan kasih sayang, dan semangat persatuan buat saudara-saudara di Papua Barat.
3: Kesempatan bisa datang di Bumi Cendrawasih, saya minta betul-betul dimanfaatkan untuk menggelorakan semangat persaudaraan dan kebersamaan sesama anak bangsa. Karena nyanyian yang keluar dari hati akan selalu menemukan jalan menuju hati yang lainnya.
2: Irwan Sabri juga menyampaikan jika Kabupaten Nunukan selalu rutin mengirimkan kontingennya dalam event Pesparawi tingkat nasional. Dengan harapan ajang Pesparawi ini jangan hanya dilihat sebagai ajang lomba paduan suara gereja semata. Pesparawi juga hendaknya bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan nama Kabupaten Nunukan di kancah nasional.
3: Untuk itu, saya minta kepada seluruh kontingen untuk tampil dengan penuh semangat. Buktikan bahwa meskipun berasal dari daerah perbatasan, namun kita mampu menampilkan kualitas yang tidak kalah dengan kontingen-kontingen lainnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Nunukan juga senantiasa mendukung dan berupaya agar kontingen paduan suara anak Kabupaten Nunukan yang mewakili Provinsi Kalimantan Utara di kancah nasional Pesparawi tahun 2026 ini bisa tampil dengan baik dan maksimal.
2: Ia pun berpesan kepada peserta Pesparawi Kabupaten Nunukan untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin, kompak, dan tampil dengan penuh percaya diri, sportivitas, dan raihlah prestasi yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, kembali ke rekan Dewi di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Aulia. Selamat sore, apa kabar?
1: Iya, selamat sore juga rekan Dewi. Kabar baik, alhamdulillah seluruh kru yang ada di Prosater di Banjarmasin. Gimana Palangkaraya sore ini cuacanya juga?
0: Alhamdulillah cerah. Bagaimana di Banjarmasin?
1: Berbanding terbalik.
0: Hanya Banjarmasin sepertinya yang berbeda ya.
1: Ntar nanti kita gantian ya.
0: Oke, baik.
1: Biar adem lihat dikit Palangkaraya. Baik.
0: Ya, betul. Karena memang beberapa hari ini juga tidak ada hujan di Palangkaraya, Alia.
1: Jadi panas ya. Gerah.
0: Oke. Okay. Ya, bagaimana ada informasi apa Aulia dari Banjarmasin sore ini?
1: Iya, informasi terkait dengan peringatan 1 Muharram ini dilakukan dengan kegiatan Jalan Sehat rekan Dewi.
0: Oke, okay, bagaimana informasi selengkapnya silakan Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, ribuan peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin, mengambil start dan finish di depan Balai Kota serta dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ananda. Informasi selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Suasana kawasan Balai Kota Banjarmasin tampak berbeda pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah atau FSU Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-500 Tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di depan Balai Kota Banjarmasin tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Peserta dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
3: Kegiatan hari ini sangat menyemangati supaya kita sehat, supaya kita menghargai hidup sehat.
2: Kegiatan Jalan Sehat tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Ia memberikan apresiasi kepada Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin yang menggelar kegiatan dengan melibatkan ribuan peserta. Menurutnya momentum Tahun Baru Islam menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Tidak hanya Jalan Sehat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
4: Yang pastinya pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi adanya Jalan Sehat yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Ustadz dan Ustazah Sekota Banjarmasin. Selain Jalan Sehat, hari ini juga diresmikan Koperasi Ustadz-Ustazah Maju Banjarmasin Maju Sejahtera. Jadi mudah-mudahan tadi harapan dari panitia bahwa Jalan Sehat ini akan menjadi agenda rutin dari pemerintah Kota Banjarmasin, dan juga diharapkannya dengan adanya koperasi ini bisa berjalan dengan amanah sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat kita. Tahu perekonomian kita Kota Banjarmasin hanya mengandalkan perdagangan dan jasa, jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu sektor ekonomi tunggang.
2: Tidak hanya diramaikan kegiatan Jalan Sehat, peringatan 1 Muharram kali ini juga menjadi momentum penting bagi para ustadz-ustazah dengan diresmikannya Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para ustadz-ustazah di Kota Seribu Sungai. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Dewi.
0: Ya, baik, terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara, sore ini kami akhiri informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pelabuhan dan transportasi sungai masih memegang peranan penting bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang mengandalkan jalur perairan. Selengkapnya Hesa melaporkan.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting.
2: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, keberadaan pelabuhan dan transportasi sungai kembali menjadi perhatian sebagai sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian, khususnya di wilayah yang masih mengandalkan jalur perairan sebagai akses utama. Di Kalimantan Tengah, pelabuhan memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat. Selain melayani arus penumpang dan barang, pelabuhan juga menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting itu dari SDP ataupun dari sisi laut gitu, itu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dan mudik masuk ke provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan, seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan, makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP seperti speed, bus air seperti itu.
2: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan. Berbagai fasilitas keselamatan seperti pelampung, pengaturan kapasitas penumpang, serta pengawasan terhadap operasional angkutan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan angkutan yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan dan perlindungan selama perjalanan. Sementara itu, seorang warga pengguna transportasi sungai, Randy, menilai keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
3: Keberadaan dermaga ini sangat membantu masyarakat ya, karena menjadi tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang ya, begitu. Oh, iya. Selain itu juga dermaga itu juga mempermudah akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitaran sungai. Okay. Jadi begitu.
2: Mas. Melalui peringatan Hari Dermaga Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran pelabuhan dalam menunjang konektivitas, pelayanan transportasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan menjadi langkah penting untuk mewujudkan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Laporan Hesa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa,

yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah Udara Gantungan edisi hari ini, 17 Juni 2026. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah, Selasa siang turut dirasakan masyarakat di sejumlah daerah Kalimantan Timur, termasuk Samarinda dan Balikpapan. Gempa terjadi pada pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan, Rasmit, mengatakan getaran gempa utama sempat dirasakan warga di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut di wilayah Kalimantan Timur. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta untuk mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan.

0: Arus pendek listrik, masalah yang sering kali dianggap sepele, namun bisa berdampak fatal. Dari korsleting kecil hingga kebakaran besar, semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Apakah Anda yakin instalasi listrik di rumah Anda sudah aman? Stop kontak yang longgar, kabel yang sudah usang, atau penggunaan alat listrik berlebihan bisa menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Jangan biarkan kejadian seperti ini menimpa keluarga Anda. Segera periksa instalasi listrik secara rutin dan pastikan semuanya terpasang dengan benar. Gunakan alat listrik berkualitas dan jangan tunda untuk mengganti kabel yang sudah rusak. Jadilah bijak dalam menggunakan listrik. Keselamatan keluarga Anda lebih berharga dari segalanya. Arus pendek bukan hal yang bisa Anda abaikan. Ingat, mencegah lebih baik daripada menyesal. Periksa, perbaiki, dan pastikan listrik Anda aman setiap saat. Listrik aman, hidup nyaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, masyarakat di kawasan pesisir timur Kalimantan dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tsunami yang dapat dipicu oleh gempa bumi besar di wilayah timur Indonesia. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan Rasmit menyebut kawasan pesisir timur Kalimantan memiliki potensi terdampak tsunami yang bersumber dari sejumlah zona gempa aktif di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, ancaman tsunami tersebut perlu dipahami masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. BMKG menegaskan meskipun Kalimantan relatif minim aktivitas gempa dibanding wilayah lain di Indonesia, gelombang tsunami akibat gempa besar di daerah sekitar tetap berpotensi mencapai pesisir timur Kalimantan. Karena itu, masyarakat diminta untuk memahami jalur evakuasi, mengikuti informasi resmi BMKG, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pendengar, demikian majalah udara kentongan untuk sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pak, buruan, nanti kita terlambat loh.
4: Pada mau kemana ini?
5: Ini Pak RT, kami mau nginap di tempat saudara. Di sana ada acara keluarga.
4: Sebelum pergi, sudah cek keamanan rumahnya belum?
5: Pintu sih sudah terkunci semua. Memangnya apalagi yang harus dicek Pak RT?
4: Tidak hanya pintu yang terkunci Pak, ini yang harus diketahui. Cabut aliran gas pada kompor, cabut aliran listrik, dan padamkan lampu. Tutup saluran air, kunci semua jendela, mengunci pintu dan pagar. Kemudian beritahu tetangga kalau kita sedang pergi Pak. Jangan lupa lapor kepada RT atau RW setempat.
5: Wah, terima kasih ya Pak RT, sudah mengingatkan.
0: Selalu tingkatkan kewaspadaan dan ketertiban mulai dari diri sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan.
6: Pak, lihat deh.
7: Kenapa, Nak?
6: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
7: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
6: Maksudnya, Pak?
7: Gini-gini. Jadi orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
6: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
7: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
6: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
7: Nah, kamu memang pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
6: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
7: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
6: Siap.

0: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna kemasan dan juga sedikit berbusa. Faktanya, pendengar, klaim dari Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama dengan Presiden Prancis Macron tersebut adalah informasi hoax. Dilansir dari Cyberhoax, ke Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut adalah Sparkling Apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

0: Pro 1.
1: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama pengajian Quran Surah An-Naba ayat 1 sampai dengan 16 bersama dengan Ihsanul Ihsan dan juga dengan penerjemah Ria Arda.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayang.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: kepada kalian, sebagaimana Dia memberi rezeki terhadap burung. Ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa mengendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan Kami akan memberikan balasan kepadamu orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Al-Imran ayat 145.

0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang mana bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, sekarang mendengar LPS hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan juga Pulau Kalimantan. Ku aman ada LPS.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Tanjung Verde, selaku negara kepulauan terkecil, mendadak menjadi sorotan publik di ajang Piala Dunia 2026. Popularitas Tanjung Verde seketika meledak ketika membuat frustasi Spanyol karena ditahan imbang di 0-0. Dan hasil imbang melawan Spanyol tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen Piala Dunia 2026 sejauh ini. Mari kita ulas, pendengar, Tanjung Verde mulai dari sejarah hingga memiliki budaya yang sangat unik. Tanjung Verde ini adalah menurut data Wikipedia, pendengar, pemerintahan Verde hingga PBB, Tanjung Verde merupakan negara kepulauan Samudra Atlantik. Lokasinya berada di sekitar 570 km dari pesisir Afrika Barat dan terdiri dari 10 pulau utama. Wilayahnya Tanjung Verde terbagi dalam kelompok kepulauan Barlavento dan Sotavento. Meskipun berukuran kecil, pendengar, Tanjung Verde ini dikenal sebagai negara yang stabil karena Tanjung Verde sering disebut sebagai salah satu demokrasi terbaik di Afrika. Nama Tanjung Verde sendiri memiliki sejarah ya dalam perjalanannya. Sebutannya berasal dari Tanjung Verde di wilayah Senegal. Di abad ke-15, pendengar, kepulauan ini ditemukan oleh pelaut Portugis, di mana saat itu pulau-pulau tersebut belum memiliki penghuni tetap, lalu kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting. Perdagangan buruh Afrika menjadi bagian sejarah dari negara tersebut. Kehidupan sosial masyarakat Tanjung Verde sangat erat dengan tradisi lokal, dengan aktivitas komunitas yang masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sepak bola menjadi satu olahraga paling populer di negara itu dan kehadiran timnas yang menyatukan masyarakat dari berbagai pulau di Tanjung Verde. Selain sepak bola, pendengar, musik juga punya tempat istimewa. Tanjung Verde dikenal sebagai salah satu pusat budaya musik di Afrika dengan genre musik morna, namanya yang menjadi simbol nasional negara tersebut. Alunan musik nya pendengar dikenal melankolis dan juga penuh emosi. Lalu ada musik koledera, funana dan juga batuke yang sangat populer. Semua genre tersebut punya kekayaan budaya dari masing-masing tempat di Tanjung Verde. Dan pendengar, Tanjung Verde membuktikan ukuran negara bukan penentu prestasi di Piala Dunia 2026. Hasil impresif di Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata bahwa negara kecil ini siap menulis sejarah lebih besar lagi. Informasi ini, pendengar, kami kutip melalui rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Pendengar Prasatu Radio Republik Indonesia, Samarinda dimanapun Anda berada, sampailah kita di penghujung perjumpaan di Tarannya bersama dengan Anda, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan bergantian dengan rekan Syaria Arda untuk temani Anda dalam Samarinda Malam. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama dengan kami dalam rangkaian Samarinda sore hari ini, dan selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: 1.
1: Lintas Informasi
0: Row 1. Tepat jam 7 malam hari, Lintas Informasi dibacakan Ria Arda. Pendengar, Bupati Kota Kartanegara Aulia Rahman Basri bilang, kalaupun perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat terakomodasi dalam program bantuan pendidikan daerah. Program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik 2026 ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih merata bagi para pelajar dan mahasiswa di Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah menghimbau calon peserta segera melengkapi persyaratan dan melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah daerah dan pengelola program beasiswa. Demikian Lintas Informasi jam 7 malam ini, saya Ria Arda.
1: Lintas Informasi
0: Row 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi. Saatnya Riyarda, yang kali ini saya dikawani bersama dengan Budi Noven dari kawasan Yamin Raya 8 Samarinda. Membuka kencan kita di Samarinda malam hari ini, saya perjalankan bersama dengan Sam Sounds dengan Langit Runtuh. Gak terasa mendengar lagu ini sudah berlalu sekitar 11 tahun yang silam, 2015. Lagu ini sangat hit, semoga terus menyenangkan untuk Anda yang dalam perjalanan, yang lagi OTW, atau boleh jadi untuk Anda yang masih lembur aktivitas di malam hari ini, atau memang Anda kecasip malam atau lagi nyantai. Lagu Runtuh ini berkisah masalah cinta. Berbicara cinta tidak akan pernah ada habisnya. Cinta pekerjaan, cinta sahabat, cinta kekasih hati, cinta saudara. Ya, tapi asiknya kalau berbicara masalah cinta tuh cinta lawan jenis ya. Ya, ini berkisah tentang cinta yang begitu mendalam dan kesetiaan yang mutlak. Lagu ini menggambarkan seseorang yang sangat menghargai pasangannya karena telah memberikan arti dan cahaya dalam hidup. Beruntunglah untuk Anda yang punya pasangan yang selalu menghargai kehadiran diri Anda. Itu anugerah yang terindah serasa. Begitu pendengar, 14 menit dikakan dari jam 7 malam hari. Ada banyak wawasan, informasi, lagu-lagu hits yang terus saya bagi untuk Anda. Informasi pertama saya bagi untuk Anda, kebersamaan kita malam hari ini tentang perekrutan untuk tenaga guru bagi sekolah rakyat. Pendengar, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa dengan Gus Iful, Menteri Sosial RI, mengakui masih ada sejumlah titik sekolah rakyat yang membutuhkan tambahan guru dan tenaga pendidikan. Meski demikian, dia menyebutkan kalaupun proses belajar mengajar tetap berjalan karena kebutuhan tersebut masih dapat ditangani oleh tenaga pendidik yang tersedia. Menurut Gus Iful, pendengar, kondisi yang terjadi bukanlah kekurangan guru secara menyeluruh, melainkan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di beberapa lokasi tertentu seiring berkembangnya proses pembelajaran. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, Kementerian Sosial ini kembali membuka rekrutmen guru dan tenaga kependidikan dalam jumlah besar pada tahun ini. Tahun ini membuka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru lebih dari 5.000 lebih guru dan tenaga kependidikan juga akan membuka kesempatan bagi yang memenuhi syarat pendengar untuk mengabdi di lingkungan sekolah rakyat. Dia menjelaskan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahun ajaran 2026-2027 yang diperkirakan akan menampung jumlah siswa lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Gus Iful juga memaparkan kalaupun perkembangan pelaksanaan sekolah rakyat pada ajaran tahun 2025 hingga 2026, program tersebut telah melayani lebih dari 15.000 siswa untuk jenjang SD, kemudian SMP, dan SMA dengan hasil yang cukup baik. Tahun 2025 hingga 2026 ada lebih dari 15.000 siswa SD, SMP, SMA yang secara umum telah berjalan dengan baik. Dia menilai sejumlah perubahan positif mulai terlihat pada peserta didik, mulai dari peningkatan kedisiplinan hingga kondisi kesehatan yang lebih baik.
1: RRI Samarinda Pro 1.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 97,6 FM, mendengar Pro Satria Raya Samarinda. Hai, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen. Ada lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97 kemana Melvin? Pendengar Pro Satya Risa Marinda akan kembali berbagi dengan wawasan pendengar. Lionel Messi kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola dunia. Hat-trick yang dicetak saat membawa Argentina mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0 pada grup J Piala Dunia 2006 di Kansas City Rabu 17 Juni 2006 membuatnya memecahkan sejumlah rekor bergengsi di ajang 4 tahunan tersebut.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kumandang azan Isya telah terdengar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya pendengar. Siapa saja yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis Riwayat Ahmad.

Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa

0: kenal informasi dan inspirasi. Itu dia Ande. Mungkin barangkali bisa menginspirasi kita, menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang kita jalani harus dipikir dan dipikir sebelum melangkah. Karena sekali Anda saja terjatuh, Anda akan sulit berdiri kokoh seperti sedia kala. Penyesalan tidak akan terjadi awal, namun di akhir kisah perjalanan, ya enggak? Saya akan kembali berlanjut di waktu untuk Anda mendengar Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kapasitas layanan internet satelit Satria yang dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan pembelajaran digital yang terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital, Fadilah Mahar, bilang kebutuhan akses internet di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kapasitas layanan yang disediakan melalui satelit Satria perlu disesuaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Alhamdulillah, kalaupun dari Kementerian Bakti ini terus meningkatkan kapasitas internet satelit Satria untuk sekolah daerah 3T. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman web kami di rri.co.id Samarinda.
1: RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952 dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Peale dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan, penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita, dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

0: nanti semifinal dan final Piala Dunia 2026 Anda bisa nonton bareng nobar di halaman RRI Samarinda. Ya, kalaupun beruntung nanti Anda bisa ketemu dengan saya bonusnya. Yuk kita ngumpul nanti nonton bareng di babak semifinal dan final sepak bola dunia yang akan berlangsung di halaman RRI Samarinda. Pendengar, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis MBG tetap menjadi satu di antara agenda prioritas dari Prabowo Subianto Presiden. Muhammad Khodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye yang telah mendapatkan dukungan rakyat melalui proses demokrasi. Menurutnya, sebelum terpilih sebagai presiden, Prabowo juga telah menyampaikan berbagai program kerja kepada masyarakat, termasuk MBG yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden menjadi bukti bahwa masyarakat memberikan mandat agar program-program tersebut dapat direalisasikan. Ia menjelaskan pendengar MBK hadir untuk menjawab persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Pemerintah menilai pemenuhan gizi yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026 paling seru dinikmati bareng teman dan keluarga lewat nonton bareng. Tapi ingat, nobar yang baik adalah nobar yang tertib.
1: Jangan ganggu warga sekitar, parkir kendaraan pada tempatnya, buang sampah di tempat sampah,
0: dan hindari miras serta keributan.
1: Betul, karena kemenangan sejati bukan hanya di lapangan ya, tapi juga menjaga suasana aman dan nyaman.
0: Gol boleh panas, suasana tetap kondusif.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudi Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudhasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.620.000 rupiah kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa gitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah, gitu. 3 juta masih boleh ya, Bin? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, kita dapat klik lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya, itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang cimol, atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah, gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak ini bersama ibu.
21: Iya. Apa
20: sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu ya. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
22: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
22: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
22: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
22: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbang. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta.

euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina

0: gente.
1: Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih Ria Arda yang malam dikawani bersama dengan Budi Novem. Malam hari ini pendengar, lanjutkan di Samarinda malam ini. Mimbar Agama Katolik disampaikan bersama Pendeta Yosef Gerontokan dalam taufik ketulusan hati.
1: Mimbar Agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gerontokan, SPLMPD, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah ketulusan hati di hadapan Bapa. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, teranglah hati semua orang, agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putramu yang Kau kasihi, dan kepadanyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini, kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.

0: pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, bacaan Injil Matius yang kita dengar pada hari ini, bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18, menghadirkan sebuah pengajaran yang sangat penting bagi kehidupan iman, yaitu tentang ketulusan hati. Dalam bagian ini, Yesus berbicara mengenai sedekah, doa, dan puasa. Ketiganya merupakan praktik keagamaan yang baik dan dianjurkan. Namun, Yesus mengarahkan perhatian para murid kepada sesuatu yang lebih mendasar daripada tindakan itu sendiri, yakni motivasi yang melatar belakanginya. Yesus mengawali pengajarannya dengan peringatan agar para murid tidak menjalankan kewajiban agamanya hanya supaya dilihat orang lain. Peringatan ini menunjukkan bahwa sebuah tindakan yang baik belum tentu memiliki nilai rohani yang baik apabila dilakukan dengan tujuan yang keliru. Tuhan tidak hanya melihat apa yang dilakukan manusia, tetapi juga melihat alasan mengapa seseorang melakukannya. Pada masa Yesus, ada sebagian orang menjalankan praktek keagamaan dengan tujuan memperoleh penghormatan dari masyarakat. Mereka ingin dikenal sebagai pribadi yang saleh dan taat. Karena itulah Yesus menggunakan istilah orang munafik untuk menggambarkan sikap menampilkan kesalehan di luar, tetapi menjadikan pujian manusia sebagai tujuan utama. Melalui pengajaran ini, Yesus mengajak para murid untuk membangun relasi yang jujur dengan Allah. Hubungan dengan Tuhan tidak boleh didasarkan pada keinginan untuk memperoleh pengakuan dari sesama. Iman sejati bertumbuh ketika seseorang melakukan kehendak Allah karena mencintainya, bukan karena ingin mendapat penilaian baik dari lingkungan sekitarnya. Ketika berbicara tentang sedekah, Yesus tidak membahas berapa banyak yang harus diberikan. Ia justru menyoroti sikap hati orang yang memberi. Sedekah merupakan ungkapan kasih kepada sesama yang membutuhkan. Nilainya tidak ditentukan oleh besar kecilnya pemberian, melainkan oleh ketulusan yang menyertainya. Seringkali manusia lebih mudah menghitung jumlah yang diberikan daripada mengukur kasih yang mendasarinya. Padahal di hadapan Allah, ketulusan hati jauh lebih berharga daripada penampilan lahiriah. Pengajaran yang sama tampak ketika Yesus berbicara tentang doa. Ia mengajar para murid untuk masuk ke dalam kamar, menutup pintu, lalu berdoa kepada Bapa yang hadir dalam tempat tersembunyi. Kata-kata ini tidak berarti bahwa doa bersama atau doa di tempat umum adalah sesuatu yang salah. Yesus sedang menegaskan bahwa doa pada hakikatnya merupakan perjumpaan pribadi dengan Allah. Doa bukan sarana untuk menunjukkan kesalehan, melainkan kesempatan untuk membuka hati di hadapan Tuhan. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, di zaman yang penuh dengan media sosial saat ini, ada kecenderungan kuat dalam diri manusia untuk selalu menampilkan sisi terbaik mereka demi mendapatkan pujian, lalu pengakuan dari orang lain. Namun, tren mencari panggung ini bukanlah hal baru. Di zaman Yesus, para ahli Taurat dan orang Farisi pun melakukan hal yang sama dalam kehidupan keagamaan mereka. Melalui perikop hari ini, Yesus memberikan peringatan keras. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Yesus menyoroti tiga pilar penting dalam spiritualitas orang Yahudi: memberi sedekah, doa, dan berpuasa. Yesus tidak melarang aktivitas-aktivitas baik ini. Yang ia koreksi dengan tajam adalah motivasi di baliknya. Ketika kita berbuat baik, berdoa atau berpantang dan berpuasa hanya demi dinilai saleh, hebat, atau suci oleh orang lain, Yesus berkata bahwa kita sudah mendapat upah kita, yaitu pujian manusia yang fana itu sendiri. Tidak ada lagi upah dari surga. Yesus mengajak kita masuk ke dalam kamar batin yang paling dalam. Ketika memberi sedekah, janganlah tangan kiri tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Ketika berdoa, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Ketika berpuasa, minyakilah kepala dan cucilah muka agar tidak tampak lesu di depan sesama. Semua metafora ini merujuk pada suatu hal, ketulusan batin. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama harus lahir dari kasih yang murni, bukan kosmetik rohani untuk pencitraan. Kamar yang tertutup adalah simbol hati yang sunyi dari ego, tempat di mana hanya ada kita dan Allah. Di sanalah keintiman yang sejati terjadi. Bapa yang melihat yang tersembunyi tidak pernah melewatkan ketulusan hati kita. sebagai umat Katolik, bacaan ini menjadi cermin refleksi yang mendalam. Mengapa kita melayani di gereja? Mengapa kita melihat dalam aksi sosial? Apakah untuk mencari kepuasan ego atau pujian, ataukah murni karena kita mengasihi Tuhan? Mari kita belajar menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita dari pandangan dunia, agar hati kita tetap murni dan terpaku hanya pada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semoga. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya, Yosef Gorantokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless.
1: Mimbar Agama.
2: FM, pendengar Pro Satria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda terus memilih di Pro 1 RRI Samarinda sebagai kawan apapun di malam hari ini. Nantikan program kami nanti di Ruang Rindu sesaat lagi. Nanti akan menghadirkan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati yang akan dipandu Ita bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan barusan tadi Anda dengarkan Mimbar Agama Katolik. Kita akan menantikan hubungan dengan siaran berjaringan nasional Pro 1 RRI Jakarta.
3: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Malam FM mendengar perawasan dari Samarinda. Setia Budianto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, menyatakan lembaganya untuk sementara tidak lagi melakukan aktivitas penyelidikan terkait dengan perkara makan bergizi gratis SBG setelah Kejaksaan Agung mengambil langkah hukum melalui upaya paksa dalam penanganan kasus tersebut. Menurut Setio, KPK terus memantau perkembangan penanganan perkara MBG yang saat ini tengah ditangani oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampisus Kejaksaan Agung. Dia menjelaskan lebih jauh pendengar, pada tahap awal KPK juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk mengumpulkan informasi terkait dengan perkara tersebut. Menurutnya langkah ini dilakukan penyidik Kejaksaan Agung kemungkinan memiliki materi yang sama dengan sebelumnya yang juga telah ditelaah oleh KPK. Kita menantikan waktu hubungan dengan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Riyarsti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Riyarsti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Siap.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Riyarsti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Lis Menawati gitu ya. Pastinya.
1: Mas.
0: Ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Enggak nyangka kan? Wey.
0: Betul, enggak nyangka kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Riyarsti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Lis.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Lis ya.
0: Iya. Apalagi Mbak Lis belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang rindu.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Riyarsti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya. Bes.
2: Padahal terus kalau ketemunya duh pengen nyetak
1: akhirnya
2: gitu. Akhirnya
1: nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insyaallah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
2: Tempat kita biasa ada berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesa, Kenda Estorina, Rati Purwasi, Lis Menawati, Julian, Trijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow, luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini lagunya. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
1: Nggak bisa dong. Kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
2: Okay. Kita keep contact selalu menanyakan kabar, dan Ria itu bestie banget ya sama gue.
1: Sama dong.
2: Benar, bestie
1: di mana-mana.
2: Di mana-mana bestie dia tuh.
1: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Kamu
2: masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya,
2: awet. 35 berapa puluh tahun lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
2: Alhamdulillah mendukung semuanya.
1: Terutama Mbak Lis sama Julian.
0: Aha.
1: Karena sama Niken ya.
2: Iya, Niken.
1: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
1: Okay. Ya, okay. Jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
2: Kayak kita
1: kayak
2: dulu
1: kita
2: ya.
1: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi
2: kita.
1: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Nggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
1: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah list gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah album. Ini aku dulu. Kemarin kita show tahun kemarin.
1: Iya,
2: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
2: Yang balis ya.
1: Betul tidak.
2: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
1: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi oke, Karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan.
2: Wow.
1: Alhamdulillah
2: kosong.
1: Ada.
2: Kosong.
0: Okay.
1: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D. Aku langsung DP.
2: Wow.
1: Tadinya sumpah sekali. Aku pengen Ita loh gitu.
2: Cuma pasti aku langsung gini.
1: Ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
2: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
1: Udah itulah itu aku suka.
2: Next ya Maria ya. Siap
0: kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
3: Halo.
0: Oh, silakan Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak Lis.
0: Sama Mbak Lis.
2: Halo.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Oke. Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
1: Medan gitu ya.
2: Medan.
1: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Oh, Makassar okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Kalau misalkan sekarang sudah lebih canggih gitu daripada yang dulu.
0: Okay.
3: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu Timantara lah begitu.
0: Siap.
2: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
1: Oh iya.
2: Bang.
0: Itu saja ya.
2: Oke Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari Bobo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ya. Ada
2: Bu Ana.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga halo, cantik.
0: Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
1: Malam.
4: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh,
5: Ibu
4: awet
5: Ana.
4: Muda banget.
1: Betul. Ya,
5: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
5: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
1: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
4: 1988.
5: Betul.
1: Masih ingat
0: Buana. Kan?
5: Terima kasih Buana.
4: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
5: Oh, terima kasih Buana.
4: Ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
4: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
4: Dari
1: mana aja?
4: Oke. Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya, Bu Ana.
4: Ya, salam-salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye bye.
0: Dadah bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak
0: Lis
1: Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Betul.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
1: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
6: Karena itu sama itu. Menurut kedua Mbak Reti Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru. Hilang di Kertasono, ayah di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
4: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
4: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
7: Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Bu Ana tadi yang disorong ya.
1: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Okay. Siap. Terima kasih Bang Andi.
7: Terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, aku diucapin.
2: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
8: Ismail.
2: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ruang Rindu program acaranya Mas Giri dan Mbak Ita, cuma dua acaranya.
0: Betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
2: Wah, kita mantap. Kita kepoin
8: bintang tamunya.
0: Oh, yeah.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauluti.
2: Selamat juga malam
8: Mbak Liz Menawati ya.
2: Okay. Selamat malam.
8: Kenal.
2: Ya, salam kenal juga.
8: Oke, okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, enggak ya? Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
0: terkenal okay,
8: mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, oke, okay, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pauluti dan Mbak Liz dan
2: terima
8: semoga
2: kasih,
8: semuanya
2: selalu
0: terima kasih.
2: Oke,
8: selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Kakak Tunggung Andi Nur Syamsul dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam okay, untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz.
2: Okay.
0: Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan nggak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi Mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu. Terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh enggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
1: itu
2: ya.
1: Kalau masih ingat enggak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason. Nah,
0: umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, tuh bingung.
1: Biasa.
2: Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
1: Tuh keren emang.
2: Cuma
1: udah dari kecil,
2: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Karena aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
1: nyumbang nyanyi,
2: gak dibayar.
1: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi.
1: Supaya
2: nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya saat itu tuh
2: plus nasi bungkus
1: banyak,
2: jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
2: terus,
0: ya.
2: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
0: Dari umur 5 tahun lu.
1: Emang aku sempat terpukau banget. Iya. Enggak nyangka
2: dan
1: juga
2: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
1: Wow.
2: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Anco. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mirata.
0: Mirata Susman.
2: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke. Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
9: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
0: Oke.
9: Okay. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
0: Oke. Okay.
9: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
0: Okay.
9: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: di Madiun ya.
9: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla. Sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya, ya.
9: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya sama. Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
9: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman, Warman ya.
9: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balik ya, Mbak.
0: Waduh. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
1: kan
2: udah
1: nyanyi married. Di pernikahannya.
2: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria, ya. Iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya.
1: Masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satupun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia. Dia tuh tampil. Itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
0: Okay.
2: Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lis?
9: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
1: jadikan profesi ya.
9: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran. Begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat main. Baru main. Kalau
1: enggak ingat ya
9: malas.
2: Iya. Khususnya kayak terpaksa. Anak emaknya.
1: Kemauan orang tua.
9: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga-tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, penyanyi kenapa anaknya kok suaranya penyanyi begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya.
9: Iya, enggak tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Enggak ada yang mau.
9: Maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
1: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
9: Iya, iya.
1: Nah,
9: nyanyi.
2: Oh maksudnya anaknya?
1: Iya anaknya.
2: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus,
2: ada acara
1: nyanyi
2: kampusnya.
1: Ya?
2: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh ya main gitar, ya main musik ya.
0: Fales, Shay. Shay.
1: Sebenarnya kan panggil aku Shay. Karena kita biasa
9: paling,
1: mas.
9: Yang paling kecil malah ini, dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke, kan kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Ya, misi kebudayaan
9: kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
9: Ya, ya, ke Turki gitu-gitu.
2: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Gitu. Aduh. Seru,
0: siap. Nyanyi, selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya, berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Balis, ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita tiarap, tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
9: Maria
2: aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali. Gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Kalau Balis?
9: Ya, kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu. Mm-hmm.

0: vokal yang berkarakter.
1: Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya
0: ini suaranya Ita
1: Purnamasari nih.
0: Itu gitu. Sudah ketahuan
1: ya. Kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
0: itu
1: orang.
0: Benar-benar suatu karunia
1: Talenta banget ya.
0: Betul, Mbak. Alhamdulillah.
2: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Mbak Ria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
1: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua ya. Oke, semuanya.
1: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
2: Oke.
1: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record. Iya. 1 BASF Award, 1 HDX Award.
0: Alhamdulillah. Prestasinya.
2: Balis royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
1: Kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
2: Tapi itu yang dulu ya.
1: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
1: Tapi dari Malaysia ya.
2: Dari Malaysia.
1: Okay. Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
0: Iya, dari Papri.
2: Dari Mbak Ita. Kemudian
0: masuk ke situ.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
1: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
1: di paguyuban artis Jakarta Selatan.
2: Oh, oke.
1: Aku tuh baru punya anak satu, Bang. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Siltonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jaksel. Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
1: ya? Pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin itu. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
0: Ya Allah, jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi.
1: Maka Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
0: Tapi seru pastinya.
1: Kita rekaman juga ya, Lis. Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
0: Adipura
1: kan kita pernah kali
2: programnya. Bukan lagu komersial ya.
1: Bukan. Program dari
2: pemerintah
1: DKI Jakarta Selatan.
2: DKI
1: dan Jakarta Selatan.
2: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
0: Akrab.
2: Wong Surabaya. Oke, pertanyaan terakhir terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang ada baru-baru?
0: Atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
1: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
0: Siapa tahu loh, Maria
1: suaranya kan
0: iya
1: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya
0: nggak
1: tahu ya,
0: gak
1: seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
1: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
0: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
1: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan. Sampai akhirnya
0: mungkin,
1: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret
2: ini.
1: Maret ini.

0: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
0: mereka
1: bisa.
0: Miss, yeah. Niken sama Julia bisa, bisa, bisa ya, dan bisa, langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung oke saat itu, nggak pakai ABCD itu langsung mau sama siapa aja di A si B si C, termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya, banyak deh kalau nggak percaya. Bener. Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi lagu gue,
2: mau nggak sih gitu.
1: Ya mau mau aja lo barian nggak ngerti. Next,
3: siap. Ya, ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
3: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
3: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampan, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelati.
1: Hai semua yang dari Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tauna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696
0: gitu. Langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya, Ibu.
2: Aduh Mas Yudi enggak undang-undang ya?
1: Iya nih sombong ini.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah, itu
0: oh ya, ya kan nggak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, okay,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanyain pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
2: Mas Yudi. Salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap. Oke, okay. Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Purnamasari.
0: Ismail. Alhamdulillah baik.
1: Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya pangesta
0: ya. Silakan langsung ya, dengan Daria dan Mbak Lis
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh, kok
3: keputus. yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, oh, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
3: Aja. Ulang tahunnya tinggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo.
1: Oh. Jojo Propangkat.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Sama
3: Nafa. Iya.
1: Oke, Tete.
3: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap. Judi
3: terus bahagia lahir batin.
0: Amin. Ya.
1: Amin.
3: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Ya,
3: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
3: Mbak Li.
0: Oh, oke, okay. Mbak Li selamat malam katanya.
5: Malam. Jumpungi Teteh. Ya. Selamat malam.
3: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, ya, lagunya Mbak Li tadi. Yang apa Panas Asmara itu kalau didengar
5: terima
3: di
5: kasih.
3: Ini Mbak Ita didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
5: pisang goreng. Sama kopi
1: ya.
5: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget.
5: Gitu ya.
1: Yang sejuk itu ya, enak sejuk banget itu,
3: ya. Ya lupa pulang. Aduh enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
3: Okay, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
5: Iya.
3: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
5: Itu aja terakhir. Aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
5: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
5: Sakit banget kan?
1: Rindu
5: jadi menyiksa. Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
5: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya. Rindu yang menyiksa.
0: Kita aja.
1: Mbak
5: Teteh.
1: Dinda.
0: Teh.
5: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Angkel Gazi di Padang. Selamat malam Angkel Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Angkel Gazi.
6: Iya.
0: Yuk, ya. Silakan.
6: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Oke. Sepatu dari Kulit Rusa.
6: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Oke. Okay. Nanti dijawab ya Angkel Gazi ya.
6: Oke. Okay.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit. Salam buat yang Tata Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Persatu Padang, salam juga buatnya Kak Turfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah ya, nyanyi keroncong enggak ya, sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak
5: aku juga pernah.
0: Pernah.
5: Aku juga
0: ya?
5: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
5: Show aja.
1: Oh,
5: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV. Ya. Di TVRI zaman dulu ya.
5: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Habis
5: wajah baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
5: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
5: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
7: Enggak ada Krismatika. Enggak ada
5: almarhum.
7: Almarhum Krismatika bisa bikin Zuhra.
1: Betul sekali.
7: Kalau kemampuan sendiri ada albumnya ada, Mas.
0: Keroncong ya.
7: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
1: ya.
0: Leknya ternyata.
7: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke, mungkin
5: proses aku kali
1: ini. Iya, maksudnya tuh Mbak Ria.
5: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
5: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
5: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, okay.
5: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
5: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
5: Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah kita
1: mengerti. Oh, itu
5: oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kepingnya.
1: Betul. Mengenal pasarnya. Iya.
5: Sepatu kulit itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Cerita enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya?
1: Iya.
5: Jadi rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
5: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, mengkhianati hasil.
5: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
5: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
7: Aku juga.
5: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melekat Atlantik, nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
5: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada.
0: Gak ada ya.
7: Aku juga nggak ada. Nggak ada ya.
5: Ikut pencipta aja tuh, sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
5: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
5: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
5: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro, Waini.
5: Shintaro, iya Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Balis gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Kisah duet sama Indonesia. Oke.
7: Itu duet sama Juan Untung.
1: Waktu. Wah,
0: oh, iya. Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Kita yang udah bolak. Oke.
5: Barengan tuh. Oh, nyanyi bareng
7: ya
5: lagunya.
7: Rusuh ya. Ini tipenya ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara lain.
0: Silahkan.
5: Ya. Ayo list dulu ya.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
5: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
5: Kamu.

0: sama di hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Restivosi. Monggo mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari ber-

0: baterai kan ada.
1: Beneran gak pengen harta.
0: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Pak. Iya, Pak Ahmad, silakan.
3: Selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
4: mengucapkan. Amin.
1: Gak ada yang diundang, Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
2: Iya, Pak. Ya.
3: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
2: Semangat Pak Ahmad, ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
2: Monggo Pak.
3: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
1: Mm-hmm.
3: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara?
1: Oke.
2: Oke.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
3: Salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
3: Okay. Kawan-kawan Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam kilau Pancasila.
1: Oke.
3: Siap. Bertugas, semoga tambah sehat dan tetap
2: semangat. Amin.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Ya? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Aku dapat orang Lampung nih. Loh,
5: ya betul. Ini
2: kaget nih.
5: Tenggelam bahasa itu gitu. Ini Mbak tahun ini Mbak ada masih pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh iya, salam balik ya tadi itu ya.
2: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati, dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa tulis semuanya yang ada dalam bahasa Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
4: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
4: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya, semua pasti ya. Kan memiliki karir ya. Buktinya aku kejar kan, Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: luar biasa.
4: Aku bayaran Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu Rp15. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget.
4: Gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Balis?
4: Balis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya. Betul, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama sih,
4: sama.
6: Ya, sama.
4: Luar biasa ya.
1: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke.

0: suatu misteri. Padahnya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh semuanya tuh
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, oh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
1: Mbak Is.
3: Tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
1: Wah, langsung DM loh Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama tambah ganteng.
3: Ngerti loh. Harus jadi sampai ganteng. Hawa.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
4: Iya malam.
3: Malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Lis selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya sedang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Lis itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Dita Dalinta dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak Ria,
1: siap.
3: Pamit,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
0: Silahkan, Kak Endang.
5: Halo, malam, Mbak Ita.
1: Malam, Mbak Endang.
5: Apa kabar dokter ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Morowali?
0: Terus kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Iya, oke. Okay.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
1: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
5: Iya,
0: salam
5: aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti ya nggak apa-apa ya. Diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
5: Oh ya.
0: Kasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
5: Okay. Terus Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya.
1: Ya. Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes, okay.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
4: Yeah.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
4: S.
1: Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kamar udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Indahnya.
0: Oke. Okay. Hilang peluangnya.
4: Judulnya aduh.
1: Oh,
4: udah kayak nyanyi di Brunei deh. Kayak begitu.
0: Iya, donat. Kan nggak bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya layak.
0: Pertanyaan kedua, Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang satu yang pertama salah.
4: Lagu Saint Bet terakhir album ketiga dari gue.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang Mas Yudi ini gak kira-kira yang Baria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Baria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
2: Ini top semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Baria di album aku. Itu, iya.
4: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Kesian Baria lagi-lagi enggak bisa.
4: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh iya sih, tapi aku nggak tahu yang mana.
2: Nah, aduh kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke okay lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz. Ayo, Mbak.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja, Mbak Rita?
0: Gak usah disebutin apa aja, nyetek sih ya.
2: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagi ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris lu pada.
4: 5 deh.
0: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah, donatnya jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi.
2: Melodi sendu. Melodi sendu. Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu. Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Panje untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura, tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
2: Woi, Mbak.
0: Masuk
4: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
2: Akhirnya
4: cinta.
2: Gitu kan? Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
4: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini WhatsApp, masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Ar Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
6: Iya.
0: Oh, pernah ya?
6: Berapa kali? Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
6: Masih ingat ya, Mas.
2: Masih ingat loh.
6: Dulu hadir
0: Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
6: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tahu.
6: Tanya kali ini.
2: Tetangga Gayatri.
0: Eyangnya Gayatri ya?
2: Iya, Gayatri. Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
6: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Ya kan.
6: Kalau dia Gayatri.
0: Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
6: rezekinya.
2: Donat
6: lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener, Bang.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Oh, iya. Gimana kita
2: Cucunya
0: dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Lalu kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Refausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya.
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, mau nonton.
1: Sama Sudi ya.
0: Ayo.
1: Ayo. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Gandhi. Okay. Mantep
1: semua. Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Iya, rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji
2: undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu. Yes, ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Iya, kan.
2: Jadi aku mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara.
0: Nggak apa.
2: Sampai semifinal.
0: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Di biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan
1: di Ruang Rindu.
0: Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

97,6 FM yang mendengar Prof. Satria Samarinda. Baru saja Anda ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Riada bersama dengan Budi Novem akan kembali temani Anda. Sampai nanti kita akan merapat di tepat pukul 12 malam hari pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

informasi dan inspirasi. Adakah untuk Anda pendengar yang masih bertahan bersama kami di sela-sela apapun? Malam semakin larut, 14 menit bukan dari jam 11 malam hari. Masih dua rockset saya tampilkan dengan Listen to Your Heart, bahwa kita saat sekarang sudah berada di 15 menit tinggalkan dari jam 11 malam hari. Saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar. Sebanyak 30.000 calon pengelola koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih KDKMP mengikuti latihan dasar kemiliteran Latsarmil komponen cadangan Komcat. Selain itu ada sekitar 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Putih KNMP juga turut serta dalam program pelatihan tersebut. Pelatihan direncanakan dilaksanakan di 67 satuan pendidikan Sadik yang tersebar di seluruh Indonesia.

0: Saudara Risa Marinda, adakah yang tenggelam bersama dengan Elton John dengan Sacrifice, mengisahkan ketika sebuah malaikat rumah tangga harus divorce ataupun berpisah. Kalaupun punya anak, yang jadi korban tentu anaknya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, mudah-mudahan satu pilihan yang tepat, yang pada akhirnya Anda harus bahagia, ya enggak? Pendengar, Najarudin Umar, Menteri Agama, mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 41,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Nasarudin menjelaskan Kementerian Agama masih memerlukan tambahan anggaran untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang belum dapat terakomodasi dalam pagu indikatif yang telah ditetapkan. Sebagai informasi pendengar, pagu inisiatif Kementerian Agama tahun anggaran 2007 ini dialokasikan pada 5 program, yaitu program dukungan manajemen, program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, program pendidikan tinggi, program kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta program wajib belajar 13 tahun.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: La Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
0: bahan di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 97,6 FM pendengar Persatuan Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi akan kembali berlanjut terus untuk Anda. Jangan lupa nanti dalam babak semifinal dan final RRI Samarinda akan gelar nonton bersama nonton bareng ya di halaman RRI Samarinda. Pendengar, Kylian Mbappe, striker timnas Prancis memecahkan dua rekor sejarah sekaligus usai mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada pertandingan grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Selasa 16 Juni 2026. Dalam laga tersebut, Kylian Mbappe ini mencetak dua gol pada menit ke-66 dan 90 menit tambah 6 menit, satu gol Prancis lain dikemas oleh Bradley Barcola, sedangkan gol balasan Senegal dicetak oleh Ibrahim Baye. Dua gol Mbappe itu tidak saja memberikan 3 poin penting kepada Prancis di Piala Dunia 2026, namun juga rekor pribadi untuk striker Real Madrid tersebut. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mati nyala nyala nyala mati nyala nyala nyala mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

97 Malam FM mendengar Pro 1 RI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Waspada untuk Anda yang saat sekarang mungkin mencari SIM ya. Anda harus mendapatkan langsung dari Korlantas Polri yang resmi tentunya ya. Pendengar, Korlantas Polri menegaskan kalaupun kewenangan menerbitkan surat izin mengemudi SIM hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri. Brigjen Polisi Bowo, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, meminta masyarakat waspada terhadap pemalsuan SIM ataupun penerbitan SIM yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Polri, karena ini akan sangat dapat merugikan masyarakat. Pendengar, kewenangan ini secara tegas diatur dalam pasal 87 ayat 2 nomor 22 tahun 2009 yang menyatakan bahwa surat izin mengemudi sebagaimana dimaksudkan pada 1 diterbitkan oleh Kepolisian

0: Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini yaitu yang mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia ini wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan surat izin mengemudi. Wibowo menegaskan SIM adalah dokumen negara yang menjadi bukti legitimasi kompetensi, registrasi, dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, di mana penerbitannya ini sudah melalui proses verifikasi pengujian serta pencatatan dalam sistem informasi yang dikelola oleh Polri. Oleh karena itu, dokumen apapun yang diterbitkan oleh pihak lain tidak dapat disamakan ataupun menggantikan ataupun dianggap sebagai surat izin mengemudi yang sah menurut hukum Indonesia. Korlantas Polri menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap informasi ataupun penawaran yang berpotensi menyesatkan terkait dengan penerbitan SIM di luar mekanisme resmi Polri. Masyarakat diharapkan selalu memperoleh layanan penerbitan SIM melalui saluran dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polri terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan penerbitan SIM yang profesional, transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi guna menjamin keamanan, kepastian hukum, dan keselamatan berlalu lintas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekaligus menutup wawasan di musim informasi malam hari ini, Riyada bersama dengan Budi Novem dari M. Yamin Raya 8 Samarinda pamit undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

26 bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita mendukung dengan bangga dan sportif. Dukung tim favoritmu tanpa menghina pendukung lain. Rayakan gol tanpa menebar kebencian. Karena sepak bola menyatukan, bukan memecah. Piala Dunia 2026, nikmati pertandingannya, hormati semua supporternya.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah, hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kita mungkin belum menyadari jika melalui senyuman bisa membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum pada kita, bisa jadi kita juga akan merasakan bahagia. Maka dari itu, tersenyumlah kepada orang lain karena senyuman adalah suatu sikap. Selain itu, senyum

0: Pendengar demikian siaran Pro 1 RRI Samarinda edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Dan selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 sembari menantikan pertandingan Piala Dunia pada pukul 1 dini hari nanti. Dan selamat mendengarkan.
1: Kongo yang nanti akan teman-teman dari tim olahraga akan memberikan ataupun mengajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan secara langsung. Dan nanti kami akan juga putarkan beberapa rekaman yang akan kami hadirkan sebagai sajian di rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami.

Kementerian Sosial siap memberikan bantuan logistik masa kedaruratan serta melakukan pendampingan intervensi sosial ekonomi bagi penyintas gempa bumi di Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, ketika data dan jumlah real penyintas sudah diterima dari pemerintah, maka bantuan akan segera diberikan agar intervensi pemerintah itu lebih tepat sasaran. Namun untuk bantuan kebutuhan mendesak dari Kementerian Sosial, dipastikan semua telah ada di lokasi, yang meliputi tenda darurat, makanan siap saji, pasokan penyangga atau buffer stock, hingga pendirian dapur umum di titik-titik pengungsian. Sementara itu, Kementerian Sosial mempersiapkan skema penempatan masa depan bagi 11 siswa lulusan perdana jenjang sekolah menengah atas dari program sekolah rakyat pada tahun ajaran ini. Mensos Saifullah Yusuf dalam konferensi pers mengatakan, opsi penempatan tersebut saat ini masih dalam tahap asesmen serta pendalaman berbasis minat dan kompetensi masing-masing siswa. Ia melanjutkan bahwa bagi lulusan yang memilih untuk langsung terserap menjadi pekerja terampil, Kemensos akan memfasilitasi mereka melalui rangkaian program pelatihan vokasi dan keterampilan kerja. Informasi mancanegara, Ukraina berencana memperluas penggunaan operasional drone otonom berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk melawan pasukan Rusia pada akhir tahun ini. Langkah itu bertujuan meningkatkan presisi dan kemampuan identifikasi target dalam operasi ofensif maupun defensif, sekaligus membantu Ukraina merebut inisiatif menghadapi Rusia yang unggul dalam jumlah personil. Militer Ukraina juga akan memperluas pemakaian drone otonom untuk serangan maupun intersepsi, meskipun jadwal dan skalanya belum diungkapkan. Informasi dari dunia olahraga, klub sepak bola Persebaya Surabaya secara resmi memperkenalkan penyerang tim nasional Indonesia, Ramadan Sananta, sebagai rekrutan baru mereka untuk memperkuat lini serang tim dalam mengarungi kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Manajemen tim kebanggaan warga kota Surabaya tersebut mendatangkan sang penyerang tengah untuk mempertajam daya gedor skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares menjelang bergulirnya musim baru. Pemain yang mengenakan nomor punggung 27 itu langsung menyampaikan pesan antusiasme tinggi kepada seluruh pendukung fanatik tim yang akrab disapa Bonek tersebut.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan

0: Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
1: FanFest, of course, is a large scale. FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.

0: can't say enough about how we're going to.
1: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala

0: hamparan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara,

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam informasi dan musik. Dinas Lingkungan Hidup Sintang terus memperkuat pengelolaan sampah hari ini melalui optimalisasi bank sampah dan TPS 3R di berbagai wilayah. Dari RRI Sintang, Dina Triana melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang terus berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasional secara maksimal. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengungkapkan bahwa secara data dan fisik, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu pihaknya akan mendatangi dan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Ia menyampaikan bahwa konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual, seperti botol plastik, kemasan bekas atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga.
2: Kami selaku pimpinan akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkah itu apa? Uang.
1: Sementara itu, salah seorang warga Sintang, Rizaldi, sangat mendukung jika dioptimalkan kembali program bank sampah ataupun TPS 3R. Menurutnya, masyarakat akan bersemangat dalam memilah sampah jika sampah-sampah tersebut memiliki nilai jual tambahan.
3: Wah, saya sangat setuju sekali dengan ide cemerlang ini, bank sampah. Bank sampah ini selain dapat membantu kita menjadi rajin memilah dan juga kita dapat hasil dari situ. Kemungkinan ide ini dapat membuat masyarakat menjadi meletakkan ke tempat yang seharusnya ya. Jadi nggak lagi banyak yang buang ke sungai apa segala macam.
1: DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengolahan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kami ingatkan nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan siaran langsung jalannya pertandingan kelanjutan Piala Dunia 2026, di mana Portugal akan menghadapi Kongo, dua kesebelasan yang tentu akan memberikan sajian yang menarik pada pertandingan malam hari ini. Portugal berada di peringkat 4 FIFA dunia, kemudian Kongo datang ke Amerika Serikat dengan peringkat 46, sangat mencolok sekali. Dan sambil menantikan dua rekan saya nanti yang akan memandu jalannya pertandingan, sudah hadir pula di studio Pro 3 bersama dengan pengamat sepak bola Taufani Rahmanda. Bung Taufan.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, salam olahraga Bung ya.
1: Iya,
0: ini kalau ngomongin Portugal pasti tentu seru ini. Tetapi saya pengen tahu dulu, Kongo ini ya ada beberapa nama yang saya baca, ternyata mereka juga merumput di Liga Inggris, kemudian di Liga Perancis juga. Nah, Anda melihat kesatuan dari timnas Kongo datang di Piala Dunia 2026 ini bagaimana nih, Bung?
1: Iya. Jadi timnas Kongo itu memang dia dibangun tidak kemarin sore. Di bawah asuhan pelatih Sebastian Deser.
0: Ya.
1: Pemain-pemain yang ada di yang dibawa ke Piala Dunia 2026 ini keseluruhan malah tidak ada yang bermain di kompetisi domestik. Mereka bermain di luar negeri dari Spanyol, Prancis, Inggris. Tapi memang kalau dibandingkan dengan klub-klub Eropa yang lainnya, mereka bermain di bukan klub-klub besar. Bahkan ada yang di kompetisi level kedua gitu.
0: Oke, tapi Wan Bisaka kan apa masih main di West Ham United gak sih?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada Wan Bisaka, terus dia di West Ham Inggris, terus di Inggris juga ada Yohan Wiesa di Newcastle. Di
0: Newcastle juga.
1: Iya, itu penyerangnya. Terus ada juga Edo Kayembe di Watford di Inggris, kalau bicara soal di Inggrisnya.
0: Iya.
1: Dan Axel Tuanzebe yang cukup senior juga buat timnas Kongo itu di Burnley.
0: Di Burnley, cukup senior. Dan ada juga beberapa pemain yang temannya Calvin Verdong ya, di Lille ya.
1: Iya, benar.
0: Ini, gak tahu nih Calvin Verdong ini akan membela siapa ini, temannya sendiri atau dari Portugal malam hari ini. Tapi di peringkat 46 dunia dengan, gak banyak lah kita tahu mengenal Kongo. Kira-kira menurut Anda ini akan seperti apa mereka menghadapi ribuan atau bertabur bintangnya di timnas Portugal ini?
1: Ya, kalau belum tahu, kalau ada yang belum tahu, Kongo itu kan dari benua Afrika.
0: Ya.
1: Dan kita tahu sepak bola negara-negara dari benua Afrika itu dia punya fighting spirit yang kuat. Kondisi fisiknya juga di atas rata-rata. Jadi dia bisa bermodalkan kengototan dalam meladeni timnas Portugal di malam hari ini. Dan Kongo ini nggak bisa dianggap remeh, karena kita lihat sendiri Spanyol yang menghadapi negara yang juga tidak banyak dikenal orang,
0: Cape Verde ya,
1: Tanjung Verde, pada akhirnya hanya bisa mendapatkan satu poin. Jadi Kongo sendiri tidak bisa diremehkan oleh timnas Portugal.
0: Oke. Artinya kalau melihat karakter dari tim-tim Afrika ini kan, mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, kemudian kecepatan bermain, body contact juga, dan sisi pertahanan yang luar biasa. Anda melihatnya apakah seperti itu karakter tim-tim asli Afrika ini?
1: Ya, kurang lebih seperti itu ya, karena mereka juga tentu sadar betul lawan yang akan dihadapi, apalagi nanti timnas Portugal punya sederet pemain bintang. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan lebih mengandalkan pertahanan yang kokoh, dengan berharap ada celah untuk melancarkan serangan balik untuk bisa mencuri poin dari timnas Portugal.
0: Oke. Dan pasti mereka sudah sangat mempelajari bagaimana tipikal permainan dari Portugal. Dan apa yang akan dilakukan oleh pelatih Kongo untuk menghadapi pemain tengah mereka, sayap-sayap mereka? Apakah memang full all out defense dengan 4-2-3-1 nya atau bagaimana ini?
1: Ya, kemungkinan besar mereka akan merapatkan lini pertahanan. Bertahan akan menjadi tujuan utama mereka. Dan jika melihat dari susunan pemain yang sudah ada pun, mereka mengandalkan 5 pemain bertahan. Ada 5 back di sana, didukung oleh 3 gelandang yang juga bertipe bertahan dengan sambil mengandalkan Cedric Bakambu di depan untuk mengandalkan serangan
0: cepat. Balik ya. Oke. Itu Kongo. Nanti kita bahas lagi tentang Portugal ini, Bung Taufan ya. Kita break dulu sebentar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini menjelang pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo.
2: Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan menuju kick-off antara Portugal menghadapi Kongo malam hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan malam hari nanti atau siapa tim yang Anda jagokan. Mungkin Anda yang memang berharap besar terhadap penampilan Portugal karena disebut-sebut tim ini adalah tim generasi emas mereka sehingga target datang untuk juara tidak sedikit yang berharap seperti itu karena juga penampilan Ronaldo yang sampai dengan saat ini trofi Piala Dunia memang belum pernah diraihnya oleh Cristiano Ronaldo. Tadi di awal kita sudah ngobrol tentang tim Kongo dan kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan penjelasan tentang Portugal datang ke Piala Dunia 2022 sebagai peringkat 4 dunia. Anda melihat seberapa besarkah tim ini layak diunggulkan menjadi juara Piala Dunia 2026, Bung Taufan?
1: Iya, kita tahu Portugal sendiri merupakan salah satu tim unggulan untuk menjadi juara, terlebih untuk Piala Dunia 2026 ini kan bisa diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir dari mega bintang mereka Cristiano Ronaldo karena ya, usianya sudah 41 tahun. Jadi dalam tanda kutip mereka habis-habisan untuk memenangkan trofi yang belum bisa dicapai oleh sang mega bintang.
0: Gitu. Yeah, yeah.
1: Dan menariknya jelang pertandingan pertama ini sendiri kita tahu keberadaan Cristiano Ronaldo seringkali dibandingkan dengan Lionel Messi.
0: Apalagi tadi pagi hat-trick ya.
1: Ya, tadi pagi kita tahu sendiri Lionel Messi tampil begitu luar biasa bersinar yang tentu saja membuat Cristiano Ronaldo akan lebih mendapat sorotan di pertandingan ini. Seberapa besar impact yang bisa diberikan oleh CR7 untuk timnas Portugal.
0: Oke, okay. Ada pendengar ini kita sapa dulu nih. Ada Pak Angkel di Padang Panjang. Pak Angkel, selamat malam Pak. Salam olahraga.
7: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, gimana Pak Angkel? Menurut Anda jalannya pertandingan ini akan seperti apa dan harapan Anda bagaimana nih Pak? Halo, Pak Angkel.
7: Ya. Halo.
0: Ya, silakan, Pak.
7: Kalau saya menilainya pertandingan Portugal malam ini mungkin ya kalau dilihat di atas kertas mungkin nggak seimbang ya Pak ya, tapi mungkin karena kita pengen melihat sang mega bintang Portugal, kita nggak dia akan mempersembahkan Piala Dunia untuk negaranya, mungkin edisi terakhir buat dia sekarang nggak apa prediksinya Portugal leading deh untuk pertandingan pertama ini Pak.
0: Oke. Terima kasih Pak Akel ya. Iya Pak Akel.
7: Selamat malam.
0: Salam olahraga Jaya. Kemudian Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat malam Pak Leman. Salam olahraga.
8: Selamat malam
0: Pak. Iya. Gimana? Kopinya sudah siap Pak? Cemilannya sudah siap Pak?
8: Iya, sudah siap. Sudah menunggu nih Bang. Selamat malam Bung Topan.
1: Iya malam. Iya.
8: Begini Bang Topan yang saya tanyakan. Apakah apa Portugal dengan sekongol

0: 1 gitu.
1: Wow, Portugal untuk tentu. Portugal Anda jagonya itu. Untuk Portugal.
0: Benua Afrika dengan benua Eropa gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu
1: ya,
0: saja, Bang Topan.
1: Ya. Bakal ngegolin gak nih, CR7?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam olahraga, Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
1: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Pak Sarwi. Gimana, Pak?
2: Iya. Ya, gimana?
1: Ya, Anda Portugal kok ini?
2: Oh, Portugal dong.
1: Portugal, tapi kok ada beberapa pemain Liga Inggris loh, bisa. 4-0.
2: 4-0.
1: Wah, Ronaldo ngegolin enggak itu, Pak?
2: Ya, kalau saya itu Portugal itu 4-0 itu Mas Arwoto.
1: Portugal
2: sama Kongo kan ya?
1: Iya, iya, iya. Ya secara peringkat memang jauh nih Pak Sarwi ya. Peringkat 4 dunia Portugal, 46 Kongo. Cukup jauh ini. Ada 41 selisih jarak peringkat FIFA-nya ini. Oke. Okay.
2: Iya. Ya, makasih, Mas.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Memang wajar ini Bang Tovan atau Bung Tovan ya. Ya, Portugal semua karena memang tidak banyak yang kita tahu tentang penampilan Kongo. Kemudian prestasi Kongo sendiri dan ini mereka berharap memberikan kejutan dan seperti Anda katakan tadi mereka datang ini bukan tim instan tapi memang sudah dipersiapkan. Siapapun dalam drawing akan menjadi lawan mereka tentu mereka akan berupaya untuk tampil secara optimal. Balik lagi ke Portugal, sebesar apa Portugal belajar dari pertandingan Spanyol? Cape Verde. Gimana? Peringkat FIFA jauh tetapi tidak bisa membuat gol di sana, gimana ini?
3: Ya, kalau saya lihat dari susunan pemain yang akan diturunkan nanti, rasanya pelatih Roberto Martinez sudah belajar. Karena kita tahu sendiri Spanyol banyak dianggap merendahkan, menganggap remeh Tanjung Verde, pemain-pemain yang neck down seperti Lamine Yamal tidak menjadi starter waktu pertandingan pertama lalu. Lain cerita dengan Portugal untuk menghadapi Kongo malam ini. Mereka langsung menampilkan pemain-pemain andalannya seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, semua siap diturunkan.
1: Trio PSG main juga. Neves, kemudian Mendes.
3: Mendes di belakang ada Cancelo juga. Jadi dia menurunkan tim terkuatnya lah untuk menghadapi Kongo ini, yang artinya pelatih Roberto Martinez tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapinya malam ini.
1: Jadi betul-betul mereka melihat Spanyol seperti itu, mereka total di pertandingan perdana ini ya, nggak mau kecolongan. Kita kedengar lagi nih, Bung Tovan, ada Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat malam. Halo, Pak Putra. Ya, Pak Putra, selamat malam.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga aja ya, Pak. Iya, Pak Putra. Kalau Anda, gimana melihat kira-kira nanti jalannya pertandingan ini, Pak?
4: Ya, kalau saya untuk Portugal skornya 3-0, Pak.
1: 3-0 untuk Portugal. Oke, Ronaldo menurut Anda bikin gol nggak nih, Pak?
4: Ya harus, karena tadi pagi itu Messi udah 3-3
1: nya kita
4: skor.
1: Iya, iya, iya.
4: Ini sama-sama bintang ini.
1: Iya, iya, Messi kaki kanan, kaki kiri tadi ngegolin nanti, Pak.
4: Apakah Ronaldo bisa seperti Messi atau seperti apa nih?
1: Oke.
4: Iya, akan kita nantikan bersama reporter Portiga ini.
1: Ditunggu nanti ya, Pak ya.
4: Okay,
1: terima kasih Pak Putra dari Flores kita ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam.
5: Selamat malam Bung Rudizen.
1: Iya, Bu Dinda. Ya. Salam olahraga Bu Dinda. Gimana Bu? Nonton juga Bu, ngikutin terus ini Bu Dinda.
5: Nonton walaupun nggak semuanya karena tepar juga Bung
1: Rudizen. Tim jagonya siapa Bu Dinda?
5: Jagoannya ya yang namanya besar yang punya nama-nama besar antaranya yang mau bertanding yang mau
1: Portugal berarti ya malam ini ya. Oke, Cristiano Ronaldo-nya atau yang lainnya juga ada yang menurut Ibu luar biasa.
5: Manisnya itu tendangan-tendangannya dan spektakuler bener-bener deh kalau udah dia main. Ini baru aja habis lihat tayangan ulang di YouTube ya, Messi bagaimana cantiknya permainannya, apalagi Ronaldo. Pastinya.
1: Oke.
5: Untuk Kongo tetap sabar ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan.

0: Taufan.
1: Iya, Bu. Bu Taufan udah ketawa aja nih. Nih. Oke, ditunggu nanti Bu Dinda ya.
0: Tadi ada yang 4-0 ya. Jadi dari Bogor coba di 1-0 mungkin ya.
1: Wow, 5-0 luar biasa, luar biasa. Oke, terima kasih. Salam olahraga Bu Dinda nih. Pendukung Messi boleh masuk juga ini malam hari ini ke sini nih, silakan. Pak Arjuna di Makassar, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Arjuna. Nonton sendiri atau rame-rame, Pak, di sana, Pak?
2: Dengar Pro 3 ini, Bu.
1: Wah, terima kasih. Gimana ini, Bapak melihat atau memprediksi pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo malam ini, Pak?
2: Ya, enggak usah banyak-banyak, 2-1 sudah lumayan.
1: 2-1 sudah lumayan. Ngegolin nggak Ronaldo ini menurut Bapak nanti?
2: Ya, 2 untuk Ronaldo.
1: 2 untuk Ronaldo. Oke, baik. Terima kasih Pak Arjuna ya.
2: Iya.
1: Iya, terima kasih Pak. Anda melihat Bung Taufan dari sekian nama, ada Vitinha, ada Mendes, ada Neves, ada Hao Cancelo juga dimainkan juga malam hari ini. Kemudian sayap-sayap mereka dan kalaupun CR7 menjadi starter di sini, kira-kira mesin gerakan serangan mereka ada di sektor mana Pak yang diandalkan ini? Bruno Fernandes kah jenderal lapangan malam hari ini atau seperti apa mata Anda?
3: Ya, kita tahu dengan nama besar Cristiano Ronaldo, tentunya dia akan dijaga ketat pertandingan ini. Ya. Untuk itu, saya melihat trio dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha ini akan sangat diperlukan kreativitas permainan mereka ya. Terutama Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang memang di klubnya bermain lebih menyerang, sangat diperlukan untuk membuka rapatnya pertahanan Kongo yang kemungkinan memainkan sepak bola bertahan malamnya hari ini.
1: Oke, ada satu lagi pendengar, Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi.
4: Selamat malam Bang.
1: Iya Pak Wibi, gimana Pak Wibi? Ada memperkirakan pertandingan ini akan seperti apa nanti?
4: Begini Bang, saya tetap jagokan Asia Afrika.
1: Asia dan Afrika, oke, boleh ya. Tahu Asianya siapa, Afrikanya siapa ini?
4: Ya pokoknya seluruh negara Asia Afrika yang ikut Piala Dunia.
1: Oh, Anda melihat bagaimana perkembangan pemain atau tim-tim dari Asia dan juga Afrika nih Pak di Piala Dunia sekarang?
4: Ya, terutama kita lihat Korea Selatan, Jepang. Nah itu harapan dari Asia. Kalau dari Afrika itu ya, kalau kita lihat Maroko ya.
1: Maroko kemarin ya. Oke.
4: Biar kalah, lah kita berjuang. Jangan kalah sebelum berjuang.
1: Iya, mantap ini.
4: Ya, hidup Asia Afrika. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wibi. Asia Afrika. Menurut Anda, apakah memang ini panggungnya tim-tim Asia yang memberikan kejutan dan juga Afrika nih, Bu?
3: Ya, khusus untuk Asia kita tahu belakangan jadi sorotan karena benua, satu-satunya benua yang belum merasakan kekalahan sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026. Ya. Kalau untuk Afrika sendiri mungkin jika kita bicara Maroko, Senegal merupakan kekuatan besar.
1: Ghana,
3: ya. Tapi untuk Kongo sendiri mungkin cenderung lebih berat karena tadi sempat disinggung juga oleh pendengar terkait pertemuan di Piala Dunia Kongo, kita tahu sudah sangat lama tampil di Piala Dunia. Mereka terakhir lolos 9 terakhir dan satu-satunya lolos Piala Dunia sebelum 2026 itu 1974, dan di edisi tersebut sama sekali tidak bisa menang, tidak imbang, keseluruhan kalah, bahkan tidak bisa mencetak satupun gol di sana.
1: Ya, paling tidak harapannya dengan pemain-pemain yang berumur di Eropa ini kan memberikan warna baru buat Kongo ya, untuk bisa paling tidak memberikan perlawanan yang sengit Bruno Fernandes dan kawan-kawan tadi. Oke, baik lagi ke Portugal, Bung. Sebenarnya apa betul, Anda setuju gak sih kalau Portugal itu memang bergantung pada CR7?
3: Ya, tidak bisa dimungkiri seperti itu adanya karena kita tahu sendiri betapa luar biasa penampilan Cristiano Ronaldo dengan sederet rekor-rekor yang dia miliki. Ya. Namun seiring berjalannya usia, kita tahu Ronaldo pun mengalami perubahan dari yang sebelumnya benar-benar menjadi andalan untuk menyerang, buka ruang. Sekarang dia lebih diploting sebagai goal getter, sebagai penyerang tengah. Jadi ditugaskan fokus utamanya adalah mencetak gol. Untuk pekerjaan membuka ruang, kreativitas serangan tim, mungkin mungkin akan lebih diberikan kepada rekan-rekan yang lain yang tentunya punya nama besar juga.
1: Saya tadi tertarik dengan dua nama yang Anda sebut tadi ya, dari Portugal ada Bernardo Silva di situ dan Bruno Fernandes, dan mereka ini memang pemain-pemain yang sangat memiliki daya pertahanan bagus tetapi memiliki daya kreativitas menyerang yang cukup baik juga. Kira-kira mana yang lebih berperan ketika mereka berdua ini akan diturunkan?
3: Kalau dilihat
1: karakter masing-masingnya lah.
3: Karakter mereka mereka berdua kan di malam hari ini diturunkan bersamaan juga.
1: Iya.
3: Kalau melihat performanya di klub ini kan Bruno Fernandes mungkin lebih menonjol. Dia pun di catatan bersama timnas Portugal pun lebih produktif dengan 89 pertandingan yang dia jalani, sudah ada 29 gol dan 26 assist yang disumbangkannya. Sementara Bernardo Silva dari 109 pertandingan yang dimainkannya ada 14 gol dan 29 assist yang sudah disumbangkan. Namun kita juga tidak bisa meremehkan peran dari Bernardo Silva, apalagi dia juga cukup menjadi sorotan karena baru saja diumumkan kepindahan ke Real Madrid.
1: Saya baru menyinggung itu. Ini banyak pemain-pemain top ini pindah, dan Madrid juga ya nggak ada satu pemain Spanyol yang memperkuat timnas ya di sini. Tapi itu ya itu adalah fun fact yang menarik juga. Oke, menurut Anda potensi Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol malam hari ini, kalaupun nanti dia akan mendapatkan pengawalan yang super ketat dari pemain-pemain Kongo?
3: Menurut saya peluang sangat-sangat besar ya. Karena kembali lagi didukung oleh pemain-pemain lain yang memang punya kreativitas yang sangat memanjakan dia. Di sisi Cristiano Ronaldo sendiri bukanlah orang baru dalam hal mencetak gol. Dia cerdas dalam membuka ruang, punya skill individu juga untuk punya tembakan yang keras. Jadi banyaklah kesempatan untuk Cristiano Ronaldo mencetakkan gol. Tapi kita juga bisa meremehkan pertahanan Kongo. Tergantung nanti bagaimana, apakah Kongo bisa menjaga rapatnya pertahanan atau memang karena celah sedikit apapun kemungkinan besar akan menjadi gol jika bola sudah di Cristiano Ronaldo.
1: Oke. Ini banyak yang di media sosial ya, terutama di beberapa media sosial tuh selalu mengidolakan atau meyakini Portugal akan bisa meraih gelar juara dunia 2026 ini asal tanpa CR7. Sementara ada tadi mengatakan bahwa mau tidak mau Portugal masih membutuhkan seorang mega bintang Cristiano Ronaldo. Ini gimana Anda melihat anggapan-anggapan netizen seperti itu?
3: Kalau saya malah melihatnya kan kehadiran Ronaldo ini bisa malah bisa melecut pemain-pemain lain, jadi memberikan motivasi untuk mendukung teman senegaranya bisa meraih trofi yang memang diidam-idamkan, yang belum bisa diraih oleh Cristiano Ronaldo. Jadi secara tidak langsung pemain-pemain pun motivasinya bertambah, dan Cristiano Ronaldo walaupun sudah kepala 41 tahun masih terbukti bisa mencetakkan banyak gol di klub juga.
1: Jadi dia main dimanapun peluang untuk mencetakkan gol masih sangat besar ya bagi seorang CR7 ini ya. Nah kalau begitu akan Anda melihat tadi penjagaan berlapis seperti apakah, kalau secara melihat dari individu Ronaldo, kreativitas dia, kemudian kemampuan dia dalam membuka ruang pertahanan musuh itu, akan bagaimana sih pertahanan Kongo nanti menghadapinya ini?
3: Ya kalau Kongo, kalau kita lihat dari jalan panjang yang dia lalui di kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika itu, dia terkenal dengan punya daya juang tinggi. Dia tidak gampang menyerah karena beberapa kali pertandingan harus dijalani hingga extra time. Seperti putaran kedua mereka mengalahkan Nigeria yang sejatinya di level benua Afrika berada di atas dia juga kan, dan lebih berpengalaman juga untuk ke Piala Dunia, hingga Kongo baru mengamankan tiket Piala Dunia itu di kualifikasi putaran terakhir yang sudah antar konfederasi. Di situ pun dia berjuang habis-habisan melawan Jamaika hingga extra time, baru akhirnya memastikan kemenangan gol di menit 100 extra tuan ZB, akhirnya baru bisa mengunci tiket Piala Dunia. Itu benar-benar udah di kualifikasi yang udah putaran terakhir di putaran ketiga yang harus beradu bahkan dengan tim dari konfederasi lain.
1: Ya, padahal Jamaika itu 2022 kalau nggak salah peserta Piala Dunia juga ya.
3: Iya.
1: Itu ya. Nigeria pernah dikalahkan juga oleh Kongo berarti ya?
3: Iya, di putaran kedua Piala Afrika sebelum ya. Untuk mendapatkan tiket terakhir ke playoff antar konfederasi di kualifikasi Piala Dunia.
1: Artinya mereka pun juga perjuangannya tidak mudah, tetapi memang cukup layak untuk mendapatkan tiket Piala Dunia kali ini ya?
3: Iya, cukup layak karena dia punya daya juang yang tinggi, nolak menyerah, terus berjuang.
1: Ya, materi pemain mereka sejauh ini memang tidak seterkenal pemain-pemain Portugal, tetapi pemain-pemain Kongo pun juga tidak sedikit yang berumput di Eropa, di Prancis, di Inggris, itu pun juga mereka kerap kali. Atau seperti Wan Bissaka, siapanya Wan Bissaka ini? Wan Bissaka di West Ham United, kemudian senior mereka di Burnley ya.
3: Yeah.
1: Di Burnley, dan disebut malah, ya ini tadi, saya sih kurang sepakat dengan pernyataan seperti ini. Grup K ini adalah grup neraka bagi Kongo. Bagi Kongo, Anda melihat gimana? Sebesar apa potensi Kongo itu bisa lolos di fase grup lah, apa yang tidak ini?
3: Ya, dibilang grup neraka karena memang mereka menjadi yang di atas kertas paling lemah lah di antara ini, karena kan kita tahu selain Portugal juga harus menghadapi Kolombia yang punya kekuatan besar, dan Uzbekistan
1: salah satu
3: kekuatan Asia. Jadi memang untuk Kongo jadi misi mustahil lah untuk di Piala Dunia. Tapi setidaknya dengan kesempatan yang mereka dapatkan di Piala Dunia 2026 ini, mereka bisa mencatatkan catatan manis lah, seenggaknya memperbaiki rapor yang sudah ada, paling tidak mereka mencetak gol pertamanya di Piala Dunia.
1: Nah, itu dia. Dan paling tidak perjuangan mereka di kualifikasi ataupun di Piala Afrika itu dapat diwujudkan apa perjuangan mereka pada di malam hari ini waktu kita ya di Houston Stadium ini.
3: Yeah.
1: Oke. Okay. Baik pendengar, tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan kembali, akan kami ajakkan atau menyimak jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo dalam fase grup K Piala Dunia 2026 bersama dengan rekan saya ada Wisnu Wardana, ada Bung Tovan sebagai pemerhati sepak bola, dan Senpi sudah hadir di studio Pro 3, juga Erik Hamsa nanti juga akan membawakan atau menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan langsung, dan Anda nanti pada saat jeda pun juga dapat berpartisipasi bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kongo.
1: Baik pendengar, langsung saja kita saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kongo. Dan sesaat lagi akan kita laporan pandangan mata bersama Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
2: Iya, terima kasih Wisnu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di kota Houston, Amerika Serikat, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama, di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha. Umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes. Kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha. Pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola kepada Araujo. Ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri. Umpan tarik ke belakang lagi. Masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araujo kembali, Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ke belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya. Pendek saja bola. 1-2 dengan Vitinha. Kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main. Kali ini Ronaldo menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo. Masih Cancelo, maksudnya kirim umpan crossing tadi, namun dihalau saja. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. Terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri, kembali Portugal. Pedro Neto kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Pendek saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan bola ke tengah kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang kembali, kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Cancelo tadi melakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moutosami tadi. Terjatuh Moutosami. Samuel Moutosami. Tendangan bebas, pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pertahanan belakang. Mbemba kali ini menguasai bola. Mbemba terjadi direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano memasuki kotak penalti daripada Kongo. Kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cancelo di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo. Namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Kirimkan umpan ke depan, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
3: Memasuki menit keempat ataupun menit lima waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tari oleh Mbambe. Mbambe maksud kami, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha, geser lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Neto. Kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal. Kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Fernando Fernandes, arahkan ke belakang lagi. Masih bermain 1-2 kali ini Portugal. Nah ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, 7 adalah nomor 20 kali ini, masih ada pemain Portugal. Umpan ke kotak penalti, lolos tadi. Sayang sekali tidak ada segampan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha. Arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal. Umpan ke kotak penalti lagi, 2 lagi, gol. Menit kelima, satu gol langsung dicetak. Guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Embassy. Satu gol Portugal unggul, Bung Tavani langsung mengebrak tambahnya.
1: Ya, Bung Senpi, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana Selecao de Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
3: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini, menggebrak publik dari Amerika sendiri, dan kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Pamasuaka, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Moton Sami. Dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu, geser lagi ke sebelah kanan. Kongo kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan, umpan tadi maksudnya, tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahan dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka. Kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi, dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten kesebelasan Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masuaka, umpan ataupun tadi, tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun merilik ke tengah, siapakah yang tuju, masih coba cari kawan. Vitinha tadi geser lagi ke belakang, masih para pemain Araujo kali ini, geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya, Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan. Bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal. Masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha. Masih dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal ataupun sebelah timur dari stadion. Umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu. Back pass kali ini jauh pada Veiga. Bermain lagi, masih terus bermain 1-2. Para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri. Kali ini bermain 1-2 Mendes. Tadi agak sedikit ditarik tetapi bukan sebuah pelanggaran. Masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh pemain Kongo. Terjatuh satu pemain dari Portugal. Bukan sebuah pelanggaran karena Kayon. Kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah. Santai-santai lagi kepada Veiga kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain. Oh, lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo. Bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal. Tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami, sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna biru langit, sedangkan Portugal menggunakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan Kongo dari sebelah kiri, dicoba disergap oleh dua pemain dari Portugal, berhasil lolos kali ini. Masuaka arahkan ke tengah, dikejar tadi oleh Ronaldo. Baik sekali back pass kali ini kepada Pasi arahkan ke depan jauh melambung, jatuh di sektor kanan penyerangan dari Kongo. Berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu. Bakambu kali ini mencoba merobos dari serba kanan. Kali ini masih Bakambu, arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan, umpan ke kotak penalti. Masih coba diusir Bakambu lagi, jatuh kali ini satu pemain dari Kongo, tendang kaki kiri. Hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa, namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
2: Ya baik saudara pendengar, nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang, di mana serangan balik cepat yang dilakukan Kongo untuk bereaksi atas gol cepat tadi yang dicetak oleh João Neves dari Portugal pada menit ke-6. Kali ini saudara pendengar, di sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal, Vitinha kali ini menguasai bola, perlambat jalannya pertandingan, pendek saja sodorkan kepada Mendes, kembalikan kepada Vitinha, masih membawa bola dengan lambat tadi. Kali ini Neves menguasai bola, berikan kepada Araujo, pindahkan bola kepada Renato Veiga. Kali ini masih bermain, tarik bola ke belakang kepada Veiga lagi-lagi, berikan pendek saja kepada Araujo. Kali ini Bruno Silva menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo, kembalikan kepada Silva. Masih Silva, umpan ke belakang kepada Veiga. Masih Veiga, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Vitinha. Berikan kepada Vitinha lagi bola. Pendek saja kepada Araujo kali ini. Masih Araujo mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. João Neves berhasil direbut tadi oleh pemain Kongo, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Oh, nampaknya jadi sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bruno Silva tadi.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Di suasana pagi hari ini, pendengar, edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026, kami akan temani Anda dengan serangkaian program. Tentunya setelah tadi kami sudah hadirkan pertandingan Piala Dunia ya, kami memasuki sajian musik religi, hingga nanti juga kami hadirkan sajian musik informasi di Samarinda Pagi. Dan tentunya juga Anda bisa menyimak sajian berita pilihan di Berita Pagi dan juga Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan, Anda bisa mengikuti sajian opini publik Halo Kaltim, juga dialog interaktif yang hari ini akan membahas seputar pembinaan atlet panjat tebing Kutai Timur. Anda tentunya bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital, ataupun juga semakin dekat dengan konten-konten kami di sosial media Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwi di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, ya Moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

Selamat pagi mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi ya, saya Ria Mitasari yang bersama Anda mendengar untuk kebersamaan di hari Kamis ini, yang tentunya juga kami akan update dengan informasi-informasi pilihan seperti salah satunya perakiran cuaca untuk hari ini. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini diprediksi berawan dan juga hujan ringan ya. Untuk kondisi berawan

WhatsApp kami di 0811 5544976. Selain itu mendengar ada informasi dari LPS ya, di mana LPS ini adalah lembaga penjamin simpanan ya. Ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, lalu melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan juga menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Pulau Kalimantan. Aman, ada LPS.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Samarinda pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, 18 Juni ya, hari ini ternyata diperingati juga sebagai Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian. Nah, peringatan ini menjadi salah satu momentum global yang menyoroti pentingnya untuk menjaga ruang publik, termasuk media sosial, dari penyebaran ujaran kebencian yang memang semakin kompleks di era digital ya. Jadi memang dalam konteks ini ujaran kebencian itu tidak hanya terbatas pada serangan verbal, tapi juga mencakup tulisan, simbol, sampai juga ekspresi tertentu yang menargetkan individu ataupun juga kelompok berdasarkan identitas mereka. Pendengar, kami juga akan update ya informasi seputar Kalimantan Timur yang akan kami sampaikan dalam berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi, edisi Kamis 18 Juni 2026.
2: Dalam rangka mendukung efektivitas monitoring serta evaluasi program secara nasional, KPK juga mengembangkan sistem dashboard pelaporan dan pemantauan yang dinamakan Indata.
3: Kita memanfaatkan 4 Mbps titik peningkatan kapasitas lalu pengguna yang semakin banyak. Sekarang semua wilayah pembangunan bakti kita set minimal di 20 Mbps.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI resmi meluncurkan program pembelajaran integritas berbasis e-learning bagi aparatur sipil negara ataupun maksud kami atau ASN di seluruh Indonesia. Berikut laporannya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia terus mendorong penguatan integritas aparatur negara melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan meluncurkan program pembelajaran integritas berbasis e-learning bagi ASN di seluruh Indonesia pada Rabu 17 Juni 2026. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana mengatakan, program tersebut merupakan wujud komitmen KPK dalam menghadirkan pendidikan anti korupsi yang adaptif, inklusif, dan dapat diakses oleh ASN di seluruh Indonesia. Program e-learning ASN berintegritas dikembangkan sejak tahun 2025 melalui forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan konsep pembelajaran yang lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan birokrasi saat ini.
2: Sejalan dengan pengembangan substansi pembelajaran, dan dalam rangka mendukung efektivitas monitoring serta evaluasi program secara nasional, KPK juga mengembangkan sistem dashboard pelaporan dan pemantauan yang dinamakan Indata. Platform Indata ini dirancang sebagai sarana pemantauan terintegrasi yang memungkinkan setiap instansi mitra untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran secara berkala, khususnya terkait capaian peserta yang telah menyelesaikan pembelajaran hingga memperoleh sertifikasi kelulusan.
4: Materi e-learning yang diberikan mencakup nilai dasar ASN berakhlak, pemahaman integritas, nilai-nilai anti korupsi, hingga kemampuan mengambil keputusan secara etis. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai gratifikasi, modus tindak pidana korupsi, dampaknya terhadap pelayanan publik, serta peran ASN sebagai agen perubahan di lingkungan kerja. Pembelajaran disusun dalam 6 modul utama dengan total beban belajar 6 jam pelajaran yang dapat diakses secara daring. Melalui metode interaktif tersebut, ASN diharapkan mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan berbagai bentuk praktik korupsi yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Wawan Wardiana menegaskan peluncuran nasional program ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat budaya integritas di seluruh lini birokrasi. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, terus meningkatkan kapasitas internet satelit Satria di sekolah-sekolah seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran digital. Berikut laporannya.
5: Layanan internet yang disediakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi melalui satelit Satria terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan di berbagai daerah. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital Fadilah Matar mengatakan saat awal pemasangan kapasitas internet yang diberikan di sekolah mencapai 4 Mbps untuk setiap titik layanan. Menurutnya, kapasitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas belajar mengajar dan administrasi sekolah yang semakin bergantung pada layanan digital.
6: Kita menyiapkan akses internet dengan kapasitas yang kita berikan dari Satria. Pertama kali kita instalasi di sini, itu kita memanfaatkan 4 Mbps per titik dengan jumlah peningkatan kapasitas lalu pengguna yang semakin banyak, sekarang semua wilayah pembangunan bakti kita set minimal di 20 Mbps.
5: Fadila menjelaskan pada periode tertentu seperti pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, sejumlah sekolah biasanya mengajukan permintaan penambahan bandwidth agar proses pembelajaran dan ujian berjalan lancar tanpa gangguan jaringan.
6: Kalau sekolah tentu untuk aktivitas sekolah pembelajaran, kemudian proses pendidikan, pada saat ujian nasional itu biasanya sekolah juga meminta kenaikan bandwidth secara khusus untuk penambahan. Walaupun demikian, karena mayoritas lokasi-lokasi yang dibangun oleh Bakti itu tidak berada di ibu kota provinsi, mayoritas ya seperti sekarang kita di Pulau Terluar, kita tetap memberikan akses yang juga bisa digunakan oleh masyarakat tapi terbatas. Ini sangat penting apabila terjadi insiden-insiden.
5: Bakti pun terus melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas layanan internet satelit Satria guna memastikan akses digital di sekolah, khususnya di wilayah terpencil dan belum terjangkau jaringan terestrial, dapat tetap optimal. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan itu mencakup sarana-prasarana, kompetensi tenaga pendidik, hingga pembentukan disiplin peserta didik. Berikut informasinya.
4: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan perlunya peningkatan menyeluruh di sektor pendidikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 pada Sabtu 2 Mei 2026. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan, kondisi pendidikan di Kota Samarinda saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Meski demikian, capaian tersebut dinilai tidak boleh membuat semua pihak berhenti melakukan pembenahan. Menurut Saifuddin, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada perbaikan infrastruktur sekolah, tetapi juga pada penguatan kompetensi guru serta pembentukan kedisiplinan peserta didik.
7: Ya tentunya kalau di Samarinda itu harus peningkatan semua bidang, ya mulai dari fasilitasnya, pendidiknya, atau dengan disiplin anaknya. Itu semua kita tingkatkan. Apakah saat ini sudah bagus? Sudah bagus. Tapi kita tingkatkan terus. Semoga ini bisa memberikan pemerintah Kota Samarinda bisa lebih baik lagi di tahun-tahun ke depannya. Pesan-pesan kepada anak-anakku, pendidikan anak-anak pelajar yang ada di Kota Samarinda, tentunya ingat, belajar itu bukan hanya di kelas. Belajar itu di semua lini dan di mana tempatnya. Belajar terus sampai akhir hayat.
4: Saifuddin mengatakan, seluruh unsur pendidikan di Samarinda perlu terus diperbaiki secara konsisten. Mulai dari fasilitas belajar, kualitas tenaga pendidik, hingga kedisiplinan anak didik. Peringatan Hardiknas tahun ini menegaskan peningkatan kualitas pendidikan merupakan pekerjaan jangka panjang. Langkah pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk menghadirkan layanan pendidikan yang semakin merata dan relevan dengan kebutuhan generasi masa depan. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Ketua KONI Kalimantan Timur terpilih Andri Syahrum bergerak cepat menyusun kepengurusan baru. Langkah ini dilakukan untuk mengejar pengajuan anggaran melalui APBD perubahan tahun 2026. Berikut liputannya.
8: Ketua KONI Kaltim terpilih Andri Syahrum menargetkan proses penyusunan formatur kepengurusan dapat selesai lebih cepat dari batas waktu yang diberikan. Meskipun tim formatur memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menyusun struktur organisasi, Andri berharap kepengurusan definitif bisa segera terbentuk agar tidak kehilangan momentum dalam pengajuan anggaran perubahan. Menurut Andri, percepatan tersebut dilakukan menyusul arahan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kaltim yang meminta KONI untuk segera menyerahkan susunan pengurus sebagai syarat administrasi pengajuan dana APBD perubahan. Sementara itu, terkait besaran anggaran yang akan diajukan, Andri mengaku masih menunggu pembahasan internal bersama dengan jajaran pengurus dan cabang olahraga.
9: Tadi kan disampaikan juga sama PLT Kadispora bahwa kita untuk segera menyusun pengurusan karena mau diajukan untuk anggaran perubahan nanti. Nah, itu sih kita juga untuk total pengajuan itu belum, nanti kan dibahas sama. Jadi kita juga belum tahu disetujuinnya berapa nanti dari anggaran yang kita ajukan. Dan yang kita ajukan pun kita masih belum tahu jumlahnya.
10: Andri menegaskan, KONI Kaltim belum menentukan nilai pengajuan karena masih menyesuaikan kebutuhan program pembinaan atlet serta kemampuan anggaran pemerintah daerah. Dengan terbentuknya kepengurusan yang lebih cepat, KONI Kaltim berharap proses pengajuan anggaran dapat berjalan lancar guna mendukung program pembinaan olahraga dan persiapan menghadapi agenda olahraga nasional mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: RRI Samarinda akan menggelar dengar bareng dan nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia 2026 di halaman kantor RRI. Kegiatan ini juga melibatkan UMKM lokal agar antusiasme masyarakat menyambut pesta bola dunia dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Berikut laporannya.
11: Pesta sepak bola dunia tidak hanya menghadirkan persaingan tim-tim terbaik dunia di atas lapangan hijau. Di Samarinda, momentum semifinal dan final Piala Dunia 2026 juga diharapkan mampu menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi pelaku usaha kecil. LPP RRI Samarinda memastikan akan menggelar kegiatan dengar bareng dan nonton bareng atau nobar pertandingan semifinal hingga final Piala Dunia 2026 di halaman kantor RRI Samarinda. Kegiatan ini disiapkan sebagai wadah masyarakat untuk menikmati pertandingan secara bersama-sama dalam suasana aman, nyaman, dan legal. Kepala LPP RRI Samarinda, Siti Sarasulan, Rabu 17 Juni 2026 mengatakan, RRI Samarinda telah mengantongi lisensi resmi untuk menggelar kegiatan tersebut. Selain memiliki lisensi dengar bareng melalui jaringan siaran RRI, pihaknya juga memperoleh lisensi resmi penyelenggaraan nobar dari TVRI Kalimantan Timur. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bentuk pelayanan publik RRI kepada masyarakat sekaligus upaya menghadirkan suasana kebersamaan dalam menyambut babak paling menentukan di ajang Piala Dunia 2026.
12: Nah, alhamdulillah kita RRI Samarinda mendapatkan lisensi untuk nobar dari TVRI Kalimantan Timur. Nah, untuk konsepnya, insya Allah dari RRI Samarinda akan menyelenggarakan nobar itu pada saat semifinal dan final. Tempatnya di halaman RRI Samarinda.
11: Tak hanya menghadirkan layar pertandingan bagi pecinta sepak bola, RRI Samarinda juga melibatkan pelaku UMKM lokal untuk mendukung pelaksana kegiatan. Keterlibatan UMKM tersebut diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha kecil di kota Samarinda. Kamto, pemilik angkringan Bakhar, menyambut positif penyelenggaraan nobar dan dengar bareng tersebut. Menurutnya, kegiatan yang terbuka untuk masyarakat ini berpotensi meningkatkan jumlah pengunjung sekaligus memperluas peluang usaha bagi pedagang kuliner. Ia berharap sinergi antara RRI dan pelaku UMKM dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik masyarakat yang ingin menikmati pertandingan maupun pedagang yang menggantungkan penghasilan dari keramaian kegiatan tersebut.
13: Ya, intinya sangat mendukung banget buat masyarakat secara terbuka kita mengadakan nonton bareng, ya kan? Dari segi pribadi saya seorang pembisnis yaitu kuliner, mudah-mudahan dari pengunjung yang menonton bola bareng ini bisa juga merayakan angkringan kita. Jadi ada kerjasamanya lah intinya. Dari masyarakat bisa nonton bareng, dari pihak saya penjual kuliner, penjual makanan bisa mendapat sebagian hasil dari mereka nonton itu lah.
11: Melalui kegiatan dengar bareng dan nobar Piala Dunia 2026 ini, RRI Samarinda tidak hanya menghadirkan layanan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara media publik dan pelaku UMKM dalam memperkuat kebersamaan sekaligus mendukung perputaran ekonomi lokal. RRI Samarinda, Nisokula melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
14: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan seluruh jemaah haji yang kembali dari Arab Saudi akan menjalani pemantauan kesehatan selama 30 hari setelah tiba di tanah air. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan masuknya penyakit menular dari luar negeri selama periode kepulangan jemaah haji. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin menjelaskan, setiap jemaah wajib mengikuti prosedur kekarantinaan kesehatan, termasuk mengisi deklarasi kesehatan dan menjalani screening yang dikoordinasikan Balai Kekarantinaan Kesehatan. Pemeriksaan awal dilakukan melalui pengecekan suhu tubuh dan pemantauan gejala penyakit menular. Apabila ditemukan gejala atau suhu tubuh di atas batas normal, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan serta pengambilan sampel untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah. Sementara jemaah yang dinyatakan sehat akan dipantau oleh puskesmas sesuai domisili selama 30 hari guna mendeteksi kemungkinan munculnya gejala setelah kepulangan.
14: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI resmi meluncurkan program pembelajaran integritas berbasis e-learning bagi aparatur sipil negara ASN di seluruh Indonesia. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, terus meningkatkan kapasitas internet satelit Satria di sekolah-sekolah seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran digital. Sekian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

0: pelatihnya salah itu.
1: Kalau saya jadi pelatihnya, sudah gol dari tadi.
2: So bisa main bola aja kamu.
0: Ah, tapi saya ini punya feeling yang kuat loh.
2: Begitulah suasana khas saat Piala Dunia dimulai. Semua mendadak jadi komentator. Semua merasa paling paham taktik. Dan semua punya prediksi masing-masing. Tapi, meski berbeda dukungan dan pendapat, yang paling penting adalah menikmati pertandingan dengan santai dan sportif. Karena sepak bola seharusnya membawa hiburan, bukan keributan. Piala Dunia 2026, saat jutaan orang bersatu dan satu semangat, cinta sepak bola.

Samarinda Pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Cukup cerah pagi hari ini, pendengar, matahari terpantau bersinar terang ya untuk kawasan M. Yamin dan sekitarnya. Mudah-mudahan Anda juga dalam keadaan sehat dan tentunya juga yang saat ini tengah berkendara bisa selamat sampai di tujuan. Kami juga temani dengan update informasi, pendengar, kali ini dari Kota Balikpapan, di mana Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini resmi meluncurkan yang namanya Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Dilansir RRI, pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini menyatakan festival ini menjadi solusi satu atap atau istilahnya one stop service untuk memfasilitasi kebutuhan perizinan, sertifikasi mutu, perlindungan produk hingga akses pembiayaan kredit usaha rakyat ataupun juga non-kur ya. Dikatakan pemerintah menyoroti pentingnya modernisasi sektor informal, kolaborasi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, perbankan, dan juga dunia usaha diperketat demi membangun ekosistem usaha yang aman dan juga inklusif. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masuk menambahkan bahwa tantangan pasar ke depan ini menuntut pelaku usaha untuk bisa adaptif dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur diarahkan untuk mendorong standarisasi usaha masyarakat. Balikpapan sendiri dipilih sebagai kota pembuka dari rangkaian festival yang akan diselenggarakan di 10 lokasi di seluruh Indonesia. Dan program tahunan ini ditargetkan mampu menjaring sedikitnya 1.000 pelaku usaha mikro untuk diakomodasi dalam program penguatan kapasitas usaha dan juga perlindungan hukum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, pemerintah kota Samarinda menilai ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan ini masih sangat besar, di mana potensi ini menjadi modal penting dalam mendukung penyediaan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara di tengah terus meningkatnya kebutuhan rumah di daerah. Dilansir RRI, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, Tajuddin Husen, mengatakan luas wilayah kota Samarinda itu mencapai sekitar 71.678 hektar, dan dari jumlah tersebut lebih dari separuh wilayah telah dialokasikan untuk kawasan perumahan dan pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan dokumen tata ruang daerah, sekitar 37.584 hektar diperuntukkan bagi pengembangan kawasan hunian, namun hingga saat ini lahan yang telah terbangun dan dimanfaatkan baru sekitar 11.000 hektar. Jadi menurutnya jika dioptimalkan, lahan tersebut diperkirakan mampu menampung pembangunan hingga 2,1 juta unit rumah, di mana angka tersebut jauh melampaui kebutuhan perumahan yang ada saat ini. Sehingga Samarinda dinilai memiliki peluang besar untuk mendukung program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun juga ASN. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id. Dan nanti juga pendengar, kami akan hadirkan tentunya program dialog interaktif Halo Kaltim yang hari ini akan membahas seputar olahraga pembinaan atlet panjat tebing Kutai Timur.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kita akan jelang mengikuti penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan setelahnya juga kami akan hadirkan program opini publik Selamat Pagi Kaltim dan dialog interaktif Halo Kaltim. Seperti yang kami informasikan tadi akan bersama dengan pembinaan atlet panjat tebing Kutai Timur. Dimana untuk informasi Anda, FPTI Kutai Timur ini juga berhasil memecahkan rekor ya dengan memborong 35 medali dan menguasai kejur prof panjat tebing Kalimantan Timur di 2026. Nanti akan dibahas tentunya juga bersama dengan narasumber Sekretaris FPTI Kutai Timur dan Wakil Ketua KONI Kutai Timur bagaimana tentunya pembinaan atlet panjat tebing tersebut. Selengkapnya di Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Lustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI.